0: Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratyo, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
1: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
0: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
0: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
6: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
7: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
8: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Dimana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
9: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
8: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan yang pulang bersama kloter 11. Serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1RRI Ternate. Di pagi ini alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Untuk hari ini hari Senin ya.
1: Hari Senin.
0: Betul, Kak Fira sebagai tuan rumah di pagi ini. Saya sama masuk aja nih.
1: Iya, enggak apa-apa dong.
0: Tapi tadi udah ketuk pintu kok. Assalamualaikum gitu ya. Baiklah, di program Halo Error ini Kak Fira, kita ketemu lagi untuk edisi hari ini di lembar ke 22. Di bulan Juni 2026. Tidak terasa ya.
1: Sudah waktu, mau berakhir.
0: Iya, benar, waktu udah cepat sekali berlalu nih. Di bulan Juni kita sudah masuk ke pertengahan ya.
1: Gitu ya.
0: Betul. Nanti bulan Juli udah tahu-taunya udah Desember lagi gitu ya. Baiklah, di hari ini pendengar program Halo RRI hadir untuk Anda. Silakan yang mau bergabung boleh ya.
1: Di
0: ada line telepon kita
1: 3125521 pendengar, atau juga bisa melalui WhatsApp di
0: ya. Kalau untuk WhatsApp call-nya di 0821-2037-5180 ya. Jadi untuk Anda pendengar program Halo RRI Senin, Rabu, Jumat dan di hari Jumat lalu juga sudah dicatat apa yang disampaikan sama Kak Eca ya. Jadi Kak Eca itu hari Jumat lalu yang dinas untuk program RRI itu juga sudah mencatat beberapa aduan dari pendengar kita, khususnya untuk Pak Yasim dan juga untuk Bung Taher ya. Ini keduanya emang diajakin untuk jangan berhenti untuk menyampaikan
1: informasi.
0: Ya, terus aja disampaikan sampai akhirnya pihak-pihak terkait tersebut juga kan kita terus dorong juga nih untuk menjawab. Tapi memang ada yang berkaitan dengan pekerjaan teknis ya Fir, sama seperti yang disampaikan Bung Taher, itu kan problemnya masih sama terkait dengan
1: jembatan
0: yang ada di RTB itu yang di bagian pegangannya itu belum sampai sekarang. Tapi apakah sudah atau belum nih? Karena kalau untuk menyampaikan secara WhatsApp ya ke pihak-pihak terkait sudah. Dan kita juga tadi malam saya sudah konfirmasi ke Eca untuk bisa nanya langsung sama Pak Wakil Bupatinya. Jadi nanti akan ditanggapi, semoga Rabu bisa ya.
1: Iya, untuk memberikan informasi tanggapannya ya.
0: Iya betul, paling tidak ada kepastian gitu kan. Kalau misalnya jalannya memang itu sudah diperbaiki. Awalnya kan pas Bung Taher pertama kali menyampaikan keluhannya, gimana dengan keluhan jalan di sini, itu kan belum selesai, masih masih apa, jelek jalannya ya. Tapi setelah itu kan ada tanggapan dan ternyata sudah diperbaiki. Tinggal pegangan jembatannya nih
1: yang belum
0: ya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan bisa didengarkan. Aku masih batuk nih Firni. Jadi agak sedikit bingung ya suaranya ya.
1: Serak-serak gitu ya.
0: Serak-serak banjir nih. Dan ternyata Fir yang pilek batuk itu enggak cuman saya. Hampir banyak orang. Jadi tadi malam pas lagi antri di apa beli obat gitu ya, itu full dan ternyata mereka juga soalnya sama antrinya untuk beli salah satu obat, begitu. Tapi yang itu kan memang perlu resep dokter ya, obat-obat generik itu kan sekarang perlu pakai resep dokter. Jadi akhirnya mereka masih menantikan begitu.
1: Karena musim juga ya.
0: Iya musim kan, nih ya, pancaroba dan sebagainya. Oh ini ada yang bergabung lewat line telepon. Mungkin ada keluhan yang disampaikan, kita terima ya di WhatsApp call kita. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Iya, iya. Dengan siapa bapak, di mana?
2: Bayu di Kayu Merah.
1: Dengan Pak Bayu di Kayu Merah.
0: Pak Bayu di Kayu Merah, silakan Pak Bayu menyampaikan keluhannya.
2: Ya, ini saya mau sampaikan ya. Ini kan proses apa pendaftaran anak-anak sekolah di anak SMA nih toh.
0: Iya betul.
2: Saya pergi dulu kan masuk SMA lagi nih. Saya mau kasih mau tanya saja. Bikin apa kok nggak ada mana proses pendaftaran itu dorong harus nih apa peribet begitu? Maksudnya kan cara ada yang sesip kan cuma bikin akun saja toh. Bikin akun, nah itu kan belum proses pendaftaran ke sekolah, jadi kayak bagaimana untuk persyaratan-persyaratan begitu tuh sebaiknya pada proses pemilihan sekolah sudah tuh, baru dari sekolah itu punya kualifikasi sendiri. Nah ini sebenarnya dorong dari dinas pendidikan ini aturannya seperti apa? Apakah ini aturan selaku dari pusat kah atau memang dari daerah yang begini? Kalau macam begini kan anak-anak juga sengsara begitu sampai turun bola balik 10 kali sampai bahkan ini kalau ini harus kasih tahu ya, tolong RRI harus kasih tahu sampai bahkan ini bukan anak-anak siswa atau orang tua siswa sendiri yang mengajukan, tapi bahkan ini operator sendiri yang bikin bagaimana?
0: Oke.
2: Jadi maksudnya yang bikin bantu anak-anak berkas begitu, sendirian itu kan dompet tugas cuma verifikasi, toh cuma setujuin, cuman karena memang kebetulan orang tua siswa ini, orang ini kan kebanyakan kan jarang tahu tentang digital begitu. Cuman kalau bro boleh, proses untuk pendaftaran akun tuh yang simpel-simpel saja.
0: Oke, okay, ya akun yang awalnya itu ya, akun ya.
2: Ya nanti pada saat pemilihan sekolah kan sekolah harus punya standar begitu, kayak misalkan dorong penilaian harus berapa begitu baru cocok.
0: Betul ya.
2: Jadi okay, mohon kalau boleh ada jawaban lah dari dinas pendidikan
0: ya,
2: provinsi,
0: okay,
2: kota, kabupaten.
0: Okay.
2: Berharap kalau SMA itu pasti provinsi lah ya, saya harap.
0: Betul.
2: Terima kasih ya. Yeah.
0: Okay. Baik, terima kasih untuk Pak Bayu ya,
1: di Kayu Merah
0: ya. Kak Fira ya. Oke, okay, betul banget nih Kak Fira.
1: Ini baru ini sekarang masa untuk siswa-siswi ya,
0: Kak Sisi, betul
1: untuk,
0: sekali. Dari mulai tingkat SD ya, TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA. Nah, memang kalau untuk SMA ini kan provinsi, jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang bertanggung jawab ya.
1: Okay.
0: Dan memang ada namanya SPMB. Kita sudah berkali-kali untuk dialog ya di Pro 1 bersama dengan panitia SPMB. Jadi untuk kemarin itu memang banyak orang tua yang juga mengeluh begitu ya terkait dengan pembuatan akun. Karena kan itu memang diverifikasinya ulang-ulang datanya. Tapi memang itu betul-betul diseleksi, betul-betul dicek ya data-datanya. Dan memang banyak orang tua yang merasa kayak aduh, kok baru bikin akun aja udah ribet ya. Karena tidak semua orang tua itu bisa atau bisa teknologi begitu ya. Ya kan, jadi akhirnya banyak yang harus datang ke pusat-pusat perbantuan seperti yang ada di SMK 2, di SMA 2 dan juga di SMA 5. Nah, itu banyak yang kesana ya. SMA 3. SMA 5, SMA 3 ya. Jadi ada 3 sekolah lah yang ditunjuk sama Disbud di Ternate untuk
1: membantu.
0: Ya, jadi banyak proses akunnya, akhirnya banyak operator juga yang buat begitu. Padahal sebenarnya kalau kita bisa bikin sendiri atau mungkin merasa kayak kalau tidak terlalu ribet bisa bikin sendiri begitu. Iya. Nah, jadi untuk proses akun itu udah selesai Fir kemarin. Hari ini adalah sampai tanggal 24 itu waktu untuk para peserta SPMB pilih sekolah.
1: Okay.
0: Iya. Jadi silakan yang untuk jalur prestasi bisa pilih sekolahnya, itu bisa 2 sekolah. Mau ke sekolah mana silakan, mau ke SMA berapa silakan. Nanti akan ada pengumuman, baru itu lanjut dengan jalur-jalur lainnya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Dan jadi, tadi yang dikeluhkan itu saat pembuatan akun.

0: cek lagi ya ke Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan hal ini. Terima kasih untuk Pak Bayu yang sudah menelpon kami. Baik, selain masalah ini, Kak Fira, itu juga ada aduan yang disampaikan di pekan hari Jumat lalu.
1: Iya, masalah. Ya,
0: itu masalah kebersihan lagi.
1: Iya, masalah kebersihan lagi.
0: Iya, dan ini disampaikan oleh Pak Yasim di Mangga 2. Jadi Pak Yasim, memang kita sudah ada dialog ya bersama dengan Kadis Dela yang datang langsung. Ketika dialog itu bersama Kadis PUPR, kalau nggak salah tuh ya, itu juga menyampaikan terkait dengan salah satunya ada juga di stil tentang kebersihan. Dan memang dalam hal ini pemerintah Kota Ternate sedang fokus ya. Tapi untuk permasalahan yang terjadi di kelurahannya Pak Yasim, itu memang harus pihak kelurahannya begitu ya, yang mungkin akan terus mengkontrol di situ. Nah, bahkan Pak Yasim juga mengeluh tentang barangka nih. Nah, itu langsung kami sampaikan juga nih ke Kadis DLH. Itu jadi masukan, karena Pak Kadis juga beliau di hari Jumat itu punya program Jumat Bersih. Beliau bersih-bersih di kelurahan yang kemana itu, di bagian Pandara Kananga. Nah, diharapkan nanti di minggu depan mungkin bisa jadi ke Mangga 2 begitu. Jadi katanya keliling, nanti akan menghubungi aparat TNI ya, dan juga untuk yang lainnya. Jadi untuk Pak Yasim, semoga nanti next di kelurahannya Pak Yasim. Itu harapannya.
1: Ada yang menelpon kita.
0: Ada yang bergabung lagi. Kami coba terima ya di line telepon.
1: Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Porter. Suara kayak tuh. Suara kering.
0: Iya. Ini baterainya terlalu baterainya Brazil Kong. Saya ikut nonton bareng terus untuk Brazil. Iya. Jadi habis suara nih.
2: Iya, tung. Sama-sama Vince.
0: Oh iya,
1: sama-sama
0: ini kalau tadi fans lain pasti aku udah ditimpalin gitu ya.
1: Oke, silakan. Bung Taher ada informasi apa?
0: Bung Taher,
2: ini HRI.
0: Betul.
2: Oh iya, itu bukan informasi, tapi tanya saja yang pengaduan.
0: Masih ya pengaduan itu ya, Bung Taher?
2: Iya, itu saja gitu.
0: Iya, Eca ada teruskan tuh ke Argentina, Argentina.
2: Nanti ya supaya. Presiden Argentina Almira Barat.
0: Ya, semoga bisa, karena Eca sudah teruskan kabarnya nih, nanti ditanggapi. Iya. Semoga tong cari pintu banyak nih untuk bisa secepatnya nih di RTB itu diselesaikan ya. Dompet jembatan tuh.
2: Saya.
0: Oke, baiklah.
2: Terima kasih ya, Eca.
0: Siap,
2: terima kasih. Semoga suara cepat pulih kembali.
0: Oh iya, amin.
2: Terima kasih.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Oke, terima kasih untuk update-nya. Iya, ya, Bung Taher. Memang sepertinya belum ada realisasi begitu ya,
0: belum.
1: Kasisi ya.
0: Benar sekali Mbak Fira, jadi memang belum ada realisasinya karena terkait dengan anggaran ini agak susah juga ya.
1: Iya.
0: Kita efisiensi kabar ini sampai 2027 nih.
1: Iya, sampai kapan nih?
0: Iya betul, kabarnya ada efisiensi semua ya, bukan hanya di wilayah instansi terkait aja, tapi hampir seluruh wilayah itu ada efisiensi. Jadi mungkin itu ya yang menjadi tapi nanti kita akan pastikan juga lah. Pasti harus disampaikan ke pihak terkait. Jadi untuk yang keluhan dari Bung Taher ke Pemda Halbar itu sudah disampaikan. Mbak Eca udah coba sampaikan juga ke Presiden Argentina untuk Halmahera Barat. Itu ada wakil bupatinya ya. Ya, mudah-mudahan bisa secepatnya ditanggapi nih Mbak Fira ya. Oke, baiklah. Ada beberapa hal juga yang alhamdulillah sih ya sudah ditanggapi juga, dan itu sudah langsung dieksekusi, seperti misalnya itu yang begal payudara. Kak Fira ya.
1: Sudah ada kabar terbaru.
0: Sudah tertangkap.
1: Emang apa ya, kabar mengembirakan ya untuk kita, khususnya para perempuan gitu, akhirnya tertangkap juga.
0: Betul.
1: Jadi kita tidak was-was gitu kan ya.
0: Kemarin tuh udah kayak khawatir banget sampai ih siapa sih gitu. Pasti banyak orang yang begitu ya. Ih berani sampai kurang ajar sampai kayak gitu kan. Nah, ternyata sudah alhamdulillah ya, dan sudah dipanggil, dan ternyata memang

0: tentang itu, Kak Fira, terkait dengan narkoba juga. Begitu, okay. Karena beliau ini pengguna narkoba.
1: Dan di informasinya tuh yang di beritanya RRI, mm-hmm, ya, kasih situ, yeah, sudah dilakukan di 11 titik kayaknya ya, kalau tidak salah ya.
0: 11 titik ya, termasuk juga mungkin salah satu keluhan yang disampaikan sama, yeah, masyarakat kita waktu itu kan ada aduan
1: di
0: juga ya,
1: Ngade ya,
0: di Ngade, yang pagi-pagi, yeah, itu kan di Ngade terjadi. Nah itu salah satunya itu, mm-hmm, tapi memang yang terakhir yang sampai di akhirnya disergap itu, uh-huh, yang di Kasturian.
1: Oh, di Kasturian,
0: di jembatan. Kamu udah pernah belum lewat utara?
1: Iya, yeah, pernah.
0: Di bagian jembatan yang arah ke Sangaji, mm-hmm, itu kan memang di situ sepi, Kak Fira. Mm-hmm. Udah gitu kan itu berangka besar.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi otomatis kita kayak kalau lewat situ tuh ya pelan-pelan, takut, apalagi kalau hari itu posisinya hujannya, ada hujan gitu ya, gerimis-gerimis gitu. Nah, terjadilah itu di situ.
1: Aduh, mm-hmm, memang ya, maksudnya berani sekali gitu ya melakukan hal itu.
0: Iya, berani sekali, aduh. Tapi mudah-mudahan ini bisa secepatnya tidak ada lagi.
1: Iya,
0: udah ada lagi ya, udah cukup satu aja deh ya kejadiannya.
1: Aduh, bikin was-was ya untuk kita perempuan kalau pergi-pergi malam. Apalagi pagi-pagi aja berani ya.
0: Iya, itu pagi-pagi jam 9 pagi-pagi, nah, maksudnya udah yang udah rame,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, udah banyak aktivitas orang, mm-hmm, gitu kan.
0: Ya begitulah, mungkin itu juga karena tadi pengaruh narkoba.
1: Iya.
0: Makanya kan selalu diingatkan jauhi narkoba. Ini kamu kayaknya udah jadi ini banget ya, menggiatan narkoba nih.
1: Iya nih kayaknya.
0: Oke deh, Kak Fira, kita sudah di akhir acara untuk program, yep, Halo RRI. Mm-hmm. Mohon maaf ya untuk pendengar, mungkin program Halo RRI-nya banyak kita skip karena memang ada bola ya.
1: Iya, karena
0: kita ada bola gembira yang harus disiarkan.
1: Betul.
0: Kamu jagoin apa sih? Aku penasaran deh.
1: Aku ganti-ganti kayaknya.
0: Oh, ganti-ganti. Tapi yang paling kamu dukung apa nih?
1: Aku enggak tahu, ada banyak lagi.
0: Oh, banyak ya. Soalnya penasaran, kalau di Pro 1 udah pasti aku sama si Iqbal, itu Brasil.
1: Ya. Kalau di sini kayaknya Brasil sama Argentina ya,
0: siapa namanya? Dylan Argentina. Roni Argentina kan. Terus Kak Echa itu Prancis ya. Siapa lagi sih kita? Titi apa sih?
1: Belum tahu ya.
0: Mbak Titi jarang ya ngomongin, yeah, bola. Mm-hmm. Tapi kalau lihat dari story-nya sih Spanyol, mm-hmm, gayanya ya.
1: Memang seru sekali sih ternyata, yeah, ini luar
0: seru
1: biasa.
0: Seru banget ya. Ini apa namanya, tamu kita yang dari Jakarta juga, yang dari SDM, uh-uh, itu bersama dengan timnya juga kaget.
1: Kaget
0: ini
1: ya.
0: Ini ada apa kok bendera negara lain semua? Oh iya, ada bola bendera ya.
1: Culture shock juga sih buat saya yang, yeah, dari luar Ternate ya. Ini kayak ya Allah, memang
0: pasti kaget dong ya.
1: Heboh banget ya, memang luar biasa.
0: Luar biasa ya, kalau di asalnya Safira di Klaten,
1: enggak gitu,
0: enggak
1: sih,
0: gitu ya.
1: Enggak ada bendera-bendera juga, enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Ya, ya cuman nonton biasa, paling nobar itu aja beberapa titik ya. Kalau di sini memang, mm-hmm, di
0: hampir semua.
1: Iya, kayak, apalagi di benteng orangnya
0: betul,
1: itu kan
0: betul,
1: itu yang sangat.
0: Iya, seru banget. Dan itu mau tengah malam juga tetap aja nonton,
1: iya,
0: ya. Oke lah, kita lihatlah. Siapakah nanti
1: siapa
0: akan jadi
1: kah
0: piala,
1: yeah,
0: yang akan menang ya,
1: apakah,
0: menjadi juaranya.
1: Apakah tetap bertahan?
0: Karena 4 tahun lalu Argentina.
1: Argentina, ya.
0: Oke deh. Baik, kami harus pamit ya pendengar, yeah, untuk program Halo RRI. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di hari
1: Rabu.
0: Ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada hari Minggu 21 Juni 2026. Wapres mengunjungi Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat. Setibanya di Bandara Ewer Kabupaten Asmat dari Pangkalan TNI AU Yohanes Kapiau Timika, Wapres langsung meninjau dermaga setempat. Dari sana ia dan rombongan terbatas menaiki speedboat menuju Distrik Agat. Sepanjang jalan, Wapres disambut hangat oleh ratusan masyarakat sekitar yang ingin bertemu dan berfoto bersama. Ia juga beberapa kali menghentikan laju sepeda motor listriknya untuk membagikan buku bagi anak-anak asmat. Dalam agenda peninjauan museum, Wapres melihat langsung berbagai karya seni dan tradisi masyarakat asmat. Museum ini diharapkan dapat terus menjadi pusat edukasi dan pelestarian tradisi seni pahat yang menjadi identitas kekayaan budaya bangsa. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Hairun Aksan Sadikin Nurdin menilai sektor pertanian di Maluku Utara saat ini menghadapi tantangan serius, terutama menurunnya sumber daya manusia di kalangan generasi muda yang mengelola lahan pertanian. Menurut Aksan, kehadiran industri pertambangan di Maluku Utara menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat anak muda untuk terjun ke sektor pertanian. Banyak generasi muda lebih memilih bekerja di perusahaan tambang karena peluang kerja yang tersedia.

pengabdian kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada kelompok tani agar mampu mengoptimalkan potensi pangan lokal yang tersedia. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Peningkat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Safira di Ternate pagi hari ini, pendengar, hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, hari ini tanggal 22 Juni ya begitu ya. Nah, ini ternyata tanggal 22 Juni, pendengar, diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Jakarta dan Hari Hutan Hujan Sedunia. Kedua peringatan tersebut mengingatkan pentingnya sejarah bangsa serta kelestarian lingkungan. Dan yang pertama, pendengar, ini tanggal 22 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Kota Jakarta berdasarkan peristiwa bersejarah pada 1527. Saat itu Fatahila berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari pengaruh Portugis. Peristiwa tersebut kemudian menjadi tonggak perjalanan panjang Jakarta hingga saat ini. Nama wilayah itu juga berubah dari Sunda Kelapa menjadi Batavia dan akhirnya menjadi Jakarta. Seiring berkembang zaman, Jakarta tumbuh menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Indonesia. Kini Jakarta tengah bertransformasi menjadi kota global setelah tidak lagi menyandang status ibu kota negara. Perayaan HUT Jakarta ini biasanya diisi berbagai kegiatan budaya dan juga hiburan masyarakat. Karnaval budaya, pertunjukan seni, hingga pesta rakyat menjadi bagian perayaan tahunan tersebut. Yang kedua, pendengar, ini selain HUT Jakarta ya, tanggal 22 Juni juga diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia. Peringatan tersebut pertama kali dicetuskan organisasi Rainforest Partnership pada 2017. Hari Hutan Hujan Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan. Kampanye tersebut juga mendorong aksi perlindungan dan pemulihan kawasan hutan. Hutan hujan memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan dunia. Ekosistem tersebut membantu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Selain itu, pendengar, hutan hujan menjadi rumah ini bagi beragam flora dan fauna ya, dan kawasan tersebut juga berfungsi menjaga ketersediaan sumber air tawar bagi kehidupan. Nah, ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan kawasan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Hutan tersebut tersebar di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Momentum 22 Juni, pendengar, menjadi pengingat untuk menghargai sejarah dan menjaga lingkungan. Keduanya merupakan modal penting bagi pembangunan berkelanjutan pada masa depan.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP.
1: Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Pendengar selanjutnya, kami hadirkan informasi seputar pistachio. Nah, ini kita akan menghadirkan mengenal mengenai pistachio kacang yang kini kian populer di Indonesia. Kacang pistachio ini merupakan salah satu jenis kacang pendengar yang berasal dari kawasan Timur Tengah dan juga Asia Tengah. Selama ribuan tahun, kacang kini telah menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat di berbagai negara seperti Iran, Turki, dan juga Suriah. Pistachio dikenal memiliki cangkang berwarna krem dengan biji berwarna hijau yang khas. Dan rasa gurih dan sedikit manis membuat kacang ini banyak digunakan sebagai cemilan maupun bahan tambahan dalam berbagai hidangan. Seiring berkembangnya perdagangan global, pendengar, pistachio mulai dikenal di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kehadirannya semakin mudah ditemukan melalui toko bahan makanan impor, supermarket, hingga platform belanja daring. Kemudian popularitas pistachio di Indonesia meningkat dalam beberapa waktu terakhir, dan ini berkat tren kuliner dan tentunya media sosial, begitu ya. Berbagai produk berbahan dasar pistachio ini seperti es krim, kue, coklat, hingga minuman mulai banyak diminati oleh masyarakat. Nah, ini tidak hanya digunakan sebagai cemilan, pistachio kini menjadi salah satu bahan yang sering dipilih oleh pelaku usaha kuliner juga untuk menciptakan menu yang premium, begitu ya. Warna hijau alami dan cita rasanya yang unik ini menjadikan kacang pistachio memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap makanan dari berbagai negara, ini pistachio diperkirakan akan terus berkembang di pasar Indonesia, dan kehadirannya menunjukkan bagaimana sebuah bahan pangan tradisional dari Timur Tengah, begitu ya, dapat beradaptasi dan menjadi bagian dari tren kuliner modern di tanah air. Nah, ini siapa pendengar di antara Anda yang juga suka makan pistachio? Ini ternyata memang datangnya dari negara-negara Timur Tengah, begitu ya. Dan sekarang ini kita lihat yang lagi viral pendengar, kalau Anda pernah mendengar dan pernah melihatnya, namanya coklat Dubai Chewy. Nah, ini kan ada dalamnya itu ada pistachionya dan juga ada kunafa. Nah, itu memang sekarang ini sangat-sangat-sangat digemari oleh masyarakat Indonesia ya. Bahkan sampai di Ternate ini sudah ada yang jual juga nih ya. Ini kayaknya memang the power of media sosial ya, pendengar, karena media sosial sekarang ini sangat cepat untuk memberikan pengaruh ya untuk masyarakat kita. Nah, ini salah satunya di bidang kuliner, karena ini kacang pistachio ini semakin digemari begitu ya untuk masyarakat Indonesia, baik itu dalam bentuk olahan dessert ya, seperti tadi yang saya sebutkan coklat, ataupun juga sekarang ini sudah banyak olahan pistachio dalam bentuk es krim, kue ya, ataupun minuman-minuman yang tentunya ini punya penggemarnya. Nah, ternyata pendengar, ini pistachio ini, karena selain tren ya, pistachio tentunya juga punya manfaat untuk kesehatan kita. Nah, ini salah satu manfaatnya adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan lemak tak jenuh dan antioksidan di dalamnya ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat serta mendukung kesehatan pembuluh darah. Pistachio juga dapat membantu mengontrol berat badan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Kandungan protein dan seratnya, pendengar, ini mampu memberikan rasa kenyang lebih lama ini, sehingga dapat mengurangi keinginan untuk makan berlebihan. Selain itu, kacang pistachio diketahui baik untuk menjaga kadar gula darah yang biar tetap stabil begitu, dan indeks glikemiknya yang rendah ini membuat kacang ini menjadi pilihan cemilan yang lebih sehat dibandingkan makanan tinggi gula lainnya. Manfaat lainnya, pendengar, adalah mendukung kesehatan mata berkat kandungan antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin. Ini kedua senyawa ini berperan begitu ya dalam melindungi mata dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Nah, ini dengan adanya manfaat dari pistachio ya, pendengar, yang banyak ternyata manfaatnya untuk kesehatan kita, ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda, jadikan cemilan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari.
Nah, namun untuk konsumsinya tetap perlu disesuaikan pendengar dengan kebutuhan gizi Anda dan juga pola makan seimbang. Ini tentunya agar manfaatnya dapat diperoleh secara optimal. Nah, itu dia pendengar, ternyata selain viral nih, ternyata manfaatnya juga bagus ya pendengar untuk kesehatan kita. Dan tapi tetap perlu diingat ya, ini walaupun manfaatnya banyak, ini Anda harus mengkonsumsinya harus disesuaikan ya, tidak boleh berlebihan karena memang yang berlebihan tidak baik. Itu dia, apalagi mengkonsumsinya dengan sudah dicampur dengan gula-gula begitu ya, dengan coklat ataupun dengan bentuk-bentuk es krim. Nah, itu kan pasti sudah ada tambahan gula banyak ya pendengar, kecuali kalau dikonsumsi secara sendiri gitu, dicemil, bisa buat camilan sendiri. Nah, itu bisa lebih sehat. Itu dia seputar pistachio pendengar. Untuk informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Nanti kami akan hadirkan informasi terkait dengan Piala Dunia ya, kembali kami update bagaimana untuk perkembangan Piala Dunia, dan nanti kita akan update di grup H di mana Spanyol ini sudah melesat ke posisi teratas. Bagaimana klasemen sementara di grup H nanti kita akan update pendengar, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

pendengar, kembali kami update informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan untuk kali ini kita akan mengupdate di grup H ya pendengar, di mana dua laga grup H Piala Dunia 2026 pada tanggal 21 hingga 22 Juni ini masing-masing menyajikan persaingan yang sangat sengit. Salah satu pasti ya, peta persaingan mereka kini berubah. Nah, Spanyol ini pendengar berdiri kokoh di puncak klasemen dengan 4 poin usai dapat 3 poin dari kemenangan mulus 4-0 atas Arab Saudi. Skuadra Roja berhasil membalas hasil kurang memuaskan mereka pada pertandingan sebelumnya yang ditahan tanpa gol oleh Tanjung Verde. Sementara itu Uruguay menyusul di posisi kedua dengan jumlah 2 poin setelah bermain imbang 2-2 dengan Tanjung Verde hari ini. Kemenangan di depan mata yang lagi-lagi tertunda dalam 2 pertandingan terakhir pasti membuat frustasi. Di sisi lain ada sejarah baru yang tercatat hari ini pendengar, sang debutan Tanjung Verde akhirnya mencetak gol pertamanya di Piala Dunia. Meski belum juga punya hasil kemenangan, penampilan gemilang Tubaros Azuis cukup membuktikan mereka adalah tim yang perlu diwaspadai. Dua pertandingan terakhir mereka memberikan kombinasi perlawanan yang dan pertahanan yang cukup konsisten. Dan berikut ini yang mendengar ada update klasemen grup H. Yang pertama Spanyol menduduki peringkat pertama dengan 4 poin, Uruguay 2 poin, Tanjung Verde 2 poin, dan Arab Saudi dengan 1 poin. Demikian informasi mengenai Piala Dunia 2026 update klasemen grup H.

0: pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor.

listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil, mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Ternate pagi hari ini dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Saya kami yang bertugas di Ternate pagi hari ini, saya Safira Safitri dan juga ada teknik studio Bung Dani pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda dan juga untuk nanti Ternate siang lanjutan akan ditemani oleh rekan saya Bung Iqbal. Akhir kata mendengar, selamat siang dan juga insya Allah kita akan bertemu lagi di lain hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Resensi buku prosa 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pramudia Anantatur dalam karyanya Rumah Kaca menceritakan kelanjutan dari kisah Minke, hanya saja dari sudut pandang Jacques Pangemanan, kolonial polisi yang memata-matai Minke. Jacques bahkan melakukan pemboikotan terhadap usaha jurnalistik Minke di Medan Priayi. Ia mengumpulkan semua arsip dokumentasi Minke guna mencari kesalahan dari Minke. Tetapi untuk menjerumuskan Minke ke dalam penjara tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Jacques Pangemanan justru mengalami pergolakan batin ketika membaca lembar demi lembar arsip dokumen Minke. Jacques Pangemanan adalah seorang anak bangsa berpendidikan Eropa yang lahir di Makassar kemudian bekerja pada pemerintah kolonial. Kisah hidupnya berawal dari dirinya sebagai yatim piatu yang kemudian diangkat oleh Tuan de Chagny, seorang apoteker berkebangsaan Prancis. Saat diangkat menjadi anak oleh seorang apoteker tersebut, ia sempat mengecap pendidikan di Eropa sebelum akhirnya kembali ke Hindia dan bekerja sebagai polisi negeri. Ia berpendapat dengan menjadi seorang polisi dapat menuntas kejahatan. Dalam buku Rumah Kaca dikisahkan Jacques Pangemanan ditugaskan untuk membuat laporan penelitian tentang hasil tulisan-tulisan Minke serta membuat rekomendasi tindakan yang semestinya diambil terhadap Minke. Tugas berikutnya yang harus dilakukan Jacques Pangemanan yaitu mengasingkan Minke ke Maluku. Seperti sebelumnya, Jacques Pangemanan juga dijanjikan promosi pangkat. Ia juga diberi tugas membuat syariat dagang Islam yang merupakan hasil buah pikiran Minke yang telah berganti nama menjadi Syariat Islam Lumpuh. Jacques Pangemanan mengadu domba penduduk pribumi dengan pedagang-pedagang Tionghoa di daerah Jawa. Hal itulah yang membuat bangsa pribumi terpecah belah, yakni Syarikat Islam dan Non-Syarikat Islam. Syarikat Islam pun mulai ditonjolkan menjadi wajah internasional sehingga membuat masyarakat kurang bersimpati. Setelah berhasil melumpuhkan Syarikat Islam, mulai banyak bermunculan organisasi-organisasi lainnya seperti Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Rukun Minahasa, dan lain-lain. Tugas yang dibebankan pada Jacques Pangemanan pun kian menjadi-jadi. Merasa frustasi, Jacques Pangemanan pun melampiaskan ke minum-minuman keras sehingga istri dan anaknya memilih untuk berpisah dan kembali ke Prancis. Setelah 5 tahun Minke berada di pengasingan, ia pun bebas dan melanjutkan perjuangannya. Kota pertama yang dituju oleh Minke yaitu Surabaya. Setelah membaca tulisan-tulisan Minke, Jacques Pangemanan sadar bahwa Minke rela berbuat apapun demi memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi. Jacques Pangemanan yang termakan oleh tawaran kekuasaan membuatnya tuli dan buta pada rakyat pribumi. Ia justru terus melakukan apa saja perintah dari kolonial. Setelah Minke wafat, Jacques Pangemanan merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan selama ini kepada Minke. Ia pun menulis surat pada ibunda Minke dan siap mendapatkan hukuman dari keluarganya. Jacques Pangemanan seolah berada dalam rumah kaca, bisa melihat keadaan di luar, tapi ia terkurung.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusuma Giri Harini.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101.

Pendengar, sebanyak 20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate, mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis BIMTEK peningkatan hasil pertanian. Pada Senin 22 Juni 2026, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara. Selain para petani, kegiatan tersebut juga dihadiri ratusan pejabat dan pegawai dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Mereka berkesempatan meninjau langsung lahan pertanian yang dikelola petani di kawasan pemancar RRI serta melihat perkembangan berbagai komoditas pangan, khususnya sayur mayur yang telah berhasil dibudidayakan selama beberapa tahun terakhir. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ternate, Umar Dani Yusuf Wahyudi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan model pemanfaatan lahan kosong yang produktif kepada pemerintah daerah. Menurutnya, lahan milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi sumber penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara mendukung penerapan sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis penghormatan terhadap kekayaan intelektual KI sebagai upaya memperkuat ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing. Langkah tersebut diawali dengan koordinasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara serta survei lapangan di sejumlah pusat perbelanjaan yang dinilai berpotensi mengikuti program sertifikasi, diantaranya Galaksi dan Pasar Modern Tobelo. Kegiatan yang didampingi Sekretaris Disperindak Halmahera Utara Lexi Noya itu mencakup peninjauan kondisi pusat perbelanjaan, jenis produk yang dipasarkan sehingga kesiapan pengelola dalam memenuhi persyaratan sertifikasi berbasis kekayaan intelektual. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan perdagangan yang menghormati hak kekayaan intelektual sekaligus memberikan perlindungan terhadap produk yang beredar di pasaran. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Apa kabar pendengar setia RRI Pro 1 Ternate? Semoga siang hari ini ya Anda selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia, dan juga aktivitasnya di hari ini semoga ya dari pagi hingga siang semuanya berjalan dengan lancar tentunya pendengar. Ya, selamat siang tentunya untuk Anda. Kita berjumpa lagi untuk di Ternate Siang edisi Senin 22 Juni 2026 tentunya bersama saya Iqbal Kutaman ya, dan tentunya pendengar kami akan menemani Anda, menemani waktu istirahat dan juga makan siang ya di siang hari ini. Tentunya pendengar, untuk Anda juga yang sedang menikmati makan siang, jangan lupa ya makannya pelan-pelan ya, supaya nikmatnya terasa sampai suapan terakhir tentunya pendengar. Yang masih sibuk bekerja ya, semoga tetap semangat dan jangan lupa menyempatkan diri ya untuk beristirahat sejenak, karena tubuh juga perlu diajak ngobrol mendengar ya, dan diberi kesempatan untuk mengisi energi kembali. Ya, tentunya mendengar siang hari memang waktu yang pas ya untuk melepaskan penat seluruh beraktivitas sejak pagi tadi. Jadi silahkan ya duduk santai seruput minuman favorit Anda di siang hari ini, apalagi kalau siang-siang begini ya mendengar ya, paling asik minum yang dingin-dingin ya. Ya, tentunya pendengar ya, jangan lupa ya sambil makan siang ya ataupun bersantai-santai waktu istirahat Anda di siang hari ini sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Ya, dan seperti biasa pendengar ya, Iqbal juga ingin menyapa Anda untuk Anda yang lagi mendengarkan di rumah ya, di kantor, ataupun yang lagi di pasar juga, di pelabuhan juga, ataupun yang sedang dalam perjalanan. Ya, terima kasih Anda telah memilih RRI Pro 1 Ternate sebagai teman setia Anda ya di siang hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kita dengarkan lagi. Kali ini ada lagu bagus ya, lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani waktu siang Anda, dari Batas Senja dengan judul Kita Usahakan Lagi. Tetap bersama kami.

Selain menambah dan memulihkan energi, makan siang dapat membuat metabolisme aktif dalam tubuh kita. Dengan makan siang, kita akan merasa lebih kenyang karena makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi secara keseluruhan. Bagi yang sedang berdiet, melewatkan makan siang dengan tujuan mengurangi porsi makan adalah tindakan yang salah. Karena ketika kita memutuskan untuk tidak makan siang, maka kita akan cenderung makan lebih banyak pada periode makan selanjutnya. Menggabungkan makanan dengan jenis karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi yang optimal. Idealnya, makanan yang sehat harus mengandung 5 komponen makanan utama, yaitu biji-bijian, sayuran, buah-buahan, protein, dan susu tanpa lemak. Jika terbiasa untuk mengonsumsi dalam jumlah kecil, cobalah dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi makanan yang banyak serat pada waktu makan siang

0: istriku.
1: Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Payung Teduh dengan judul Akad yang sudah kita dengarkan di siang hari ini. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang lagi menikmati makan siang ya, semoga makan siangnya hari ini menambah semangat dan energi ya untuk melanjutkan aktivitas hingga sore nanti. Jangan lupa juga untuk Anda pendengar ya, memilih menu yang sehat dan bergizi. Perbanyak sayur dan juga buah ya pendengar. Kemudian cukup minum air putih juga, serta jangan lewatkan waktu istirahat agar tubuh tetap bugar dan produktif. Tentunya pendengar, di tengah kesibukan hari ini ya, sempatkan juga untuk menikmati momen makan siang dengan tenang. Karena selain mengisi energi, waktu istirahat juga menjadi kesempatan untuk menyegarkan pikiran dan mengurangi kepenatan Anda setelah beraktivitas sejak pagi tadi. Ya, dan pendengar ya, kami informasikan juga untuk Anda, untuk kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan zuhur hari ini Senin 22 Juni 2026 jatuh pada pukul 12 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, satu informasi lagi untuk menemani Anda di siang hari ini ya, yang kami kutip dari rri.co.id. Oh iya, untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, masyarakat dihimbau ya untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebih ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Saat kondisi kemarau panjang, debu dan polutan di udara juga cenderung meningkat. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan pernafasan, kata ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto saat berbincang dengan Pro3 RRI pada Minggu 21 Juni 2026. Oleh karena itu, pendengar, penggunaan masker ini disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Anak-anak menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampak cuaca panas. Aktivitas luar ruangan pada jam-jam dengan suhu tinggi, khususnya antara pukul 11.00 hingga pukul 15.00, ini disarankan untuk dibatasi. Perlindungan ekstra diperlukan agar mereka tidak mudah terkena dampak heat stroke maupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan dan kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Dalam kondisi kemarau panjang yang disertai hujan sesekali, genangan air juga dapat muncul dan berpotensi menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu pendengar, kebersihan lingkungan ini tetap perlu dijaga. Edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas ini dinilai perlu terus ditingkatkan. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami masyarakat ya. Itu dia pendengar, informasi mengenai warga diimbau terapkan hidup sehat hadapi El Nino. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: John, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur. Menjelang kumandang azan zuhur, kami hadirkan lagu religi sambil menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12:36 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Semoga setiap doa yang dipanjatkan, setiap sujud yang ditunaikan, dan setiap amal ibadah yang dikerjakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan nah pendengar ya, untuk Anda di siang hari ini yang lagi menikmati suasana istirahat ya, semoga di hari ini tentunya semuanya berjalan dengan lancar ya untuk aktivitas hari ini ya, dan selamat beristirahat tentunya. Pendengar dimanapun Anda berada ya, sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, tentunya seperti biasa ya, RRI Pro 1 Ternate akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga yang akan mengulas berbagai informasi dan perkembangan terkini dari dunia olahraga nasional ya maupun internasional. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: De Bruyne, excellent control, must be surely magnificent.
2: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek Remy, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung, mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Just

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan tadi juga sudah Anda ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Semoga berbagai informasi dan kabar terkini dari dunia olahraga yang telah disajikan tadi dapat menambah wawasan dan juga menemani waktu istirahat siang Anda. Dan pendengar, tentunya Anda masih bersama kami ya di Ternate siang ini. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Ijar ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Tentunya ya, kami masih setia menemani aktivitas Anda. Untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas, yang masih istirahat ya, selamat beristirahat tentunya. Dan beberapa saat ke depan tentunya pendengar, dengan beragam lagu pilihan yang enak didengar tentunya ya, serta informasi-informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Nanti bakal Iqbal bagi informasi-informasi terupdate ya untuk di Ternate siang ini. Baik pendengar, kita dengarkan lagi lagu dari Leto, Sebening Senja. Tetap bersama kami ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 97,7.

Baik, mendengar satu lagu yang berjudul Sampai ke Ujung Dunia ya. Lagu ini tentunya pendengar menceritakan tentang ketulusan cinta ya, kesetiaan dan perjuangan seseorang untuk bertahan bersama orang yang dicintainya. Apapun rintangan dan yang menghadang ya pendengar, sebuah pesan yang mengajarkan bahwa dalam hidup kesungguhan hati dan komitmen akan selalu menemukan jalannya. Ya, semoga makna yang terkandung dalam lagu ini tentunya pendengar ya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap setia pada impian ya, pekerjaan, keluarga dan orang-orang yang kita sayangi tentunya. Ya, tetap semangat untuk Anda pendengar yang sedang bekerja ya, beraktivitas maupun yang sedang menikmati waktu istirahat di siang hari ini. Apapun kesibukan hari ini ya, jalani dengan hati yang ikhlas dan pikiran yang positif ya, karena setiap langkah kecil pendengar yang selalu kita lakukan ya dengan sungguh-sungguh akan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Asik. Oke. Pendengar di Ternate siang ini tentunya masih kami temani Anda dengan lagu pilihan ya, dan juga informasi-informasi terupdate. Ya, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Ada kabar terbaru juga nih pendengar ya, yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara resmi dibuka di Aula Masjid Raya Saful Khairat Sofifi pada hari Minggu 21 Juni 2026 kemarin. Pembukaan MTQ ditandai dengan defile kafilah dari seluruh kabupaten kota, diikuti kafilah dari 10 kabupaten kota yang berlangsung selama 6 hari mulai 21 sampai dengan 26 Juni 2026. Penyerahan piala bergilir MTQ oleh Wakil Gubernur Maluku Utara kepada panitia penyelenggara serta pelantikan Dewan Hakim MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara. MTQ merupakan wadah pembinaan generasi Qurani sekaligus seleksi untuk memperkuat kontingen Maluku Utara pada MTQ tingkat nasional hingga internasional. Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe mengatakan penyelenggaraan MTQ setiap tahun merupakan bagian dari upaya memperkuat syiar Islam sekaligus membangun karakter masyarakat yang berlandaskan Al-Quran kepada seluruh peserta, pelatih, dan ofisial agar menghormati setiap hasil penilaian serta menjaga persaudaraan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan MTQ. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Maluku Utara Haji Samsudin Akadir menegaskan bahwa MTQ bukan sekedar agenda tahunan, melainkan bagian dari proses pembinaan berkelanjutan, melainkan melahirkan ya kori, koriah, hafiz dan hafizah terbaik yang mampu mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat yang lebih tinggi. Ini proses seleksi untuk memperkuat kafilah Provinsi Maluku Utara di tingkat nasional hingga internasional. Sementara itu pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha Haji Samsudin Fatahuddin berharap MTQ mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam perlombaan, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan MTQ sebagai ajang meningkatkan kualitas diri dan mempererat ukhuwah. Dan pendengar, MTQ 31 diharapkan tidak hanya menghasilkan peserta terbaik untuk mewakili Maluku Utara pada tingkat nasional, tetapi juga memperkuat budaya membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran di tengah masyarakat. Nilai-nilai Al-Quran dapat terus menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang religius, harmonis, dan berkarakter di Maluku Utara. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Buku ini mengajak kita untuk kembali kepada sumber penyembuhan sejati, yaitu Al-Quran. Mengakui Al-Quran sebagai obat segala penyakit hati. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga merupakan sumber penyembuhan bagi berbagai penyakit hati, seperti sedih, kecewa, takut, dan marah. Ayat-ayat Al-Quran mengandung kekuatan yang dapat menenangkan jiwa dan memberi ketenangan. Mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan membaca Al-Quran, buku ini mendorong pembaca untuk mengurangi kebiasaan buruk seperti terlalu sering menggunakan media sosial dan menggantikannya dengan kebiasaan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati akan

0: Healing with Quran adalah buku yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Buku ini mengajak kita untuk kembali kepada sumber penyembuhan sejati, yaitu Al-Quran. Dengan membaca buku ini, kita akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup.
1: Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Kami bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon. Selamat mengikuti.

0: ya, informasi pertama dari RRI Ternate yang akan menurunkan laporan tentang pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Wahyudi Yahya menurunkan laporannya.
1: Jadi menggunakan seperti ini
2: Gubernur Maluku Utara, Sherly Cuanda mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan itu disampaikan Sherly saat menghadiri pencanangan sensus ekonomi di Bella Hotel Ternate Kamis malam kemarin. Menurut Gubernur Perempuan pertama di Maluku Utara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Ia menjelaskan bahwa petugas resmi BPS dilengkapi identitas yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
1: Jadi menggunakan
2: selain memastikan keaslian petugas, Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Sherly menambahkan, tanpa dukungan masyarakat yang memberikan informasi secara benar, kondisi real perekonomian Maluku Utara tidak akan tergambar secara akurat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung pemutakhiran data sosial masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, Sherly mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas sensus melakukan pendataan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas sehingga menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Ternate yang sudah menurunkan laporannya. Dan pendengar, mengakhiri lintas seribu pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Rehupuring, yang akan menurunkan laporan terkait pemerintah Provinsi Maluku usulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara untuk 308 rumah korban konflik sosial di Maluku.
3: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Usulan ratusan huntara menyebar di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga dan terdapat 207 unit rumah yang belum dibangun. Sementara konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Di Desa Ohoi Fako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah yang tercatat belum dibangun pasca konflik 21 April 2026. Selain itu, di Desa Longgar dan Desa Apara, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, masih terdapat 26 unit rumah yang membutuhkan pembangunan kembali. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Keberadaan huntara diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan juga nyaman. Ia juga mengimbau masyarakat di Maluku untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi sehingga konflik sosial tidak lagi terjadi.
4: Saya Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku, saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoax, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih yang diwariskan orang tua dan para leluhur kita.
3: Pemerintah Provinsi Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu juga sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.

0: Ya pendengar, dan laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumladi. Sampai jumpa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, baru saja Anda ikuti tadi ya untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Terima kasih atas kebersamaan Anda di saat ini pendengar. Dan tentunya Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami masih menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya, dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan tentunya ya. Tentunya kami ucapkan juga untuk Anda selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang telah kembali beraktivitas di siang hari ini. Tentunya ya, jaga kesehatan ya, tetap semangat, dan jangan lupa ya setiap aktivitas Anda di siang hari ini ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke pendengar, dimanapun Anda berada ya, kami masih punya informasi-informasi terupdate untuk menemani Anda di siang hari ini. Tapi nanti ya pendengar ya, kita dengarkan dulu ada lagu dari Rizky Febian dengan judul Kesempurnaan Cinta. Tetap bersama kami ya.

Baik, pendengar, satu lagu dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, yang sudah menemani kita hingga pukul 2:18 waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 101,8 FM ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita ke informasi. Informasi mengenai 16 tim terbaik siap bertarung Gurabati Open masuki fase penentuan. Pendengar, aroma persaingan semakin terasa di Gurabati Open Turnamen 2026 setelah melewati fase penyisihan grup yang penuh drama, kejutan, dan pertandingan sengit. Untuk pertarungan sengit, kompetisi sepak bola paling bergengsi di Kota Tidore Kepulauan kini resmi memasuki babak putaran kedua atau fase 16 besar. Pendengar, sebanyak 16 tim terbaik ini berhasil memastikan langkah ke babak berikutnya setelah menunjukkan performa impresif sepanjang fase grup. Kini peluang untuk meraih gelar juara semakin terbuka, namun jalan menuju puncak juga semakin terjal. Setiap pertandingan akan menjadi penentu nasib, karena kesalahan sekecil apapun dapat mengubur impian sebuah tim untuk melangkah lebih jauh. Pada putaran kedua, pendengar, panitia tetap menggunakan sistem setengah kompetisi dengan membagi 16 tim yang lolos ke dalam 4 grup. Masing-masing grup dihuni oleh 3 hingga 4 tim yang akan saling berhadapan untuk merebutkan tiket menuju babak berikutnya. Pendengar, grup H dihuni oleh tim-tim yang memiliki karakter pemain permainan berbeda namun sama-sama berbahaya. Persiga Gamtuf Kange yang tampil konsisten sejak fase awal akan menghadapi tantangan dari FC Oba Utara yang dikenal memiliki lini serang tajam. Sementara itu, Putra Samudra atau Pusam Tomalow dan Teluk Mau ini siap menjadi kuda hitam yang dapat mengubah peta persaingan kapan saja. Persaingan tak kalah sengit juga terjadi di grup I. Perstuk yang tampil meyakinkan di fase grup akan berhadapan dengan PS Poram yang dikenal memiliki mental bertanding kuat. Kehadiran FRFC ini semakin membuat grup ini sulit diprediksi. Setiap tim memiliki peluang yang sama untuk melangkah ke fase berikutnya. Sementara itu, pendengar, grup J disebut sebagai grup neraka pada putaran kedua. AS Rumania, Porto Tola, Raja Wali Simau FC dan Angkasa Popilo tergabung dalam satu grup yang dipenuhi tim-tim berpengalaman. Raja Wali Simau FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat hasil positif pada laga terakhir fase grup. Namun, mereka harus menghadapi perlawanan sengit dari Porto Tola dan AS Rumania yang juga memiliki ambisi besar untuk melaju jauh di turnamen ini. Dan pendengar, di grup K, Bombastic FC, Jiko Gogoru, dan Mareku Junior siap menyajikan persaingan yang tidak kalah menarik. Ketiga tim dikenal memiliki semangat juang tinggi dan dukungan supporter yang fanatik. Pertarungan di grup ini diprediksi berlangsung ketat hingga pertandingan terakhir. Memasuki fase 16 besar, kualitas pertandingan dipastikan meningkat. Tidak ada lagi lawan yang mudah, tidak ada ruang untuk lengah. Setiap tim kini hanya berjarak beberapa langkah dari babak puncak, sehingga seluruh pemain dituntut tampil maksimal demi menjaga asa mengangkat trofi juara Gurabati Open 2026. Dengan atmosfer stadion Gurabati yang selalu dipenuhi ribuan penonton, babak kedua dipastikan akan menghadirkan tontonan menarik sekaligus menjadi panggung bagi para pemain terbaik untuk menunjukkan kualitas mereka. Kini pertanyaannya tinggal satu, siapa yang mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan dan melangkah menuju tahta juara Gurabati Open 2026. Itu dia, pendengar, ya. Mudah-mudahan ya untuk fans Anda ini ya bisa melaju nih dan bisa menjadi juara. Mau dukung yang mana ini, pendengar, ya? Itu dia, pendengar, informasi mengenai 16 tim terbaik siap bertarung Gurabati Open masuki fase penentuan. Tetap bersama kami, masih kami hadirkan beragam informasi menarik di siang hari ini. Tetap bersama kami.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, asisten manajer Malaysia United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan, Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman. Kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara.
0: Juara berharap Maroko.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan tersebut pendengar disampaikan Sherly saat menghadiri perencanaan untuk pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Bella Hotel Ternate pada Kamis 19 Juni 2026. Menurut Sherly, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan serta pengembangan dunia usaha di Maluku Utara. Ia meminta masyarakat tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus yang telah dilengkapi identitas resmi untuk memastikan keaslian petugas. Masyarakat dapat memeriksa atribut yang digunakan termasuk rompi khusus dan kode QR yang tersedia. Petugas menggunakan rompi bertuliskan BPS dan Sensus Ekonomi 2026 serta dilengkapi QR kode yang bisa dipindai untuk memastikan identitas petugas, kata Sherly. Dan pendengar, Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh BPS. Karena itu, ia mengimbau warga memberikan informasi yang benar dan jujur saat proses pendataan berlangsung. Menurutnya pendengar, data yang akurat sangat penting untuk menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang tepat sasaran. Jika ingin pemerintah menghasilkan kebijakan yang baik, maka masyarakat juga harus menjawab dengan jujur sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Selain mendukung penyusunan kebijakan ekonomi, Sherly menjelaskan bahwa pendataan juga berkaitan dengan pemutakhiran informasi sosial masyarakat yang menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Ia mengingatkan masyarakat yang merasa belum menerima manfaat bantuan sosial secara optimal agar mengikuti proses pendataan dengan benar dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data berkualitas yang mampu mendukung perencanaan pembangunan, penguatan sektor usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Izar serta rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani Anda untuk di Ternate siang ini dengan beragam informasi dan juga lagu hiburan ya pendengar, untuk menemani Anda yang saat ini lagi beraktivitas. Tetap semangat ya untuk aktivitasnya di siang hari ini. Pendengar, Forum Alumni STM Ternate atau Forsa Steman menggelar reuni akbar keempat dengan mengusung tema menjalin silaturahmi, merajut kisah, dan membangun sinergi di SMK Negeri 2 Ternate pada Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan tersebut berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan, mempertemukan alumni dari berbagai angkatan untuk mempererat hubungan sekaligus memperkuat kontribusi terhadap alma mater. Pembukaan reuni menjadi semakin istimewa dengan kehadiran Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, yang juga menjabat sebagai Ketua Forsa Steman. Pada kesempatan itu, pendengar, Muhammad Sinen bersama Wakil Bupati Halmahera Barat, Jufri Muhammad, turut melakukan peletakan batu pertama pembangunan musola at-tarbiyah di lingkungan SMK Negeri 2 Ternate. Dalam sambutannya, Muhammad Sinen menyampaikan pengharap untuk penghargaan kepada para guru yang telah berperan besar dalam membentuk karakter dan masa depan para alumni. Ia menegaskan bahwa peran guru merupakan fondasi utama dalam membangun sebuah bangsa. Dan pendengar, sementara itu Wakil Bupati Halmahera Barat, Jufri Muhammad, yang merupakan alumni angkatan 1993, turut membagikan pengalaman hidupnya kepada para peserta reuni yang mengisahkan perjalanan hidup yang penuh tantangan sejak menjadi yatim piatu setelah lulus sekolah hingga akhirnya dipercaya menduduki berbagai jabatan publik. Dan pendengar, ia juga mengungkapkan bahwa Muhammad Sinen menjadi salah satu sosok yang memberikan motivasi dalam perjalanan hidupnya. Suasana reuni semakin cair ketika Jufri mengenang masa-masa sekolah, termasuk kebiasaannya melompati pagar sekolah saat terlambat datang, yang disambut tawa para alumni. Kemudian pendengar, Wakil Ketua Panitia Reuni Akbar Forsa Steman Faisal M. Al-Katiri menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, donatur, serta para guru yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Melalui reuni akbar keempat ini, Forsa Steman berharap dapat memperkuat solidaritas alumni sekaligus membangun sinergi yang lebih besar dalam mendukung kemajuan alma mater, pembangunan daerah, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ya, untuk Anda juga yang ingin update informasi, bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita ke informasi yang lain pendengar. Pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas Hairun Unhair dan KKN PPM Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta yang berlangsung di kantor Wali Kota Ternate pada Senin 22 Juni 2026. Dalam sambutannya pendengar, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi dipilihnya Kota Ternate sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, kehadiran mahasiswa melalui program pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Sebanyak 1.528 mahasiswa Unhair dan 27 mahasiswa UGM akan melaksanakan KKN dalam beberapa kali pelaksanaan KKN. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat penting dan membantu pemerintah maupun masyarakat. Dan pendengar, Tauhid menjelaskan program KKN yang dilaksanakan mencakup berbagai kegiatan mulai dari KKN tematik, pemberdayaan masyarakat hingga penguatan literasi dan penanganan persoalan lingkungan. Dan pendengar, dikatakan Kota Ternate sendiri, volume sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai sekitar 100 hingga 105 ton. Karena itu pelaksanaan KKN dinilai menjadi momentum penting untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Kemudian pendengar, Tauhid berharap para mahasiswa dapat menghasilkan program dan inovasi yang bermanfaat selama masa KKN.
Salah satunya dengan membantu masyarakat memahami jadwal pembuangan sampah serta mendukung kelurahan yang menjadi lokasi penempatan mahasiswa dalam menjalankan berbagai program pemerintahan. Tetap bersama kami.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: di Republik Indonesia. Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Sangat vital, rumah sakit jauh ya, yang terdekat puskesmas itu juga kadang-kadang per kecamatan cuma satu.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
3: DPR RI mendorong target kepesertaan program cek kesehatan gratis di Indonesia. Program Sekolah Garuda Transformasi membuka peluang bagi siswa meraih pendidikan terbaik. Iran mempertahankan hak-hak nasionalnya dan tetap membuka jalan dialog dan diplomasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi target kepesertaan program cek kesehatan gratis CKG di Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Sampai 2029 32 juta.
5: Dari target itu segitu.
4: Iya, dari target segitu, tapi masih tahun kedua kan, masih ada 3 tahun lagi.
3: Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi target kepesertaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Indonesia. Pasalnya saat ini kepesertaan CKG baru mencapai 32 juta dari target 197 juta pada 2029 mendatang. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji, pihaknya optimis target CKG bisa terpenuhi di 2029 mendatang. Sebab pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya percepatan, salah satunya dengan jemput bola dan penambahan fasilitas. Ia menjelaskan bahwa saat ini fasilitas puskesmas selaku layanan primer CKG terus ditambah. Pihaknya yakin dengan penambahan fasilitas akan berdampak pada peningkatan kepesertaan CKG.
4: Dengan perbaikan fasilitas kesehatannya tentu masyarakat juga akan senang ke puskesmas. Jadi kan kalau kita sih banyak rumah sakit ya, bayangkan yang di luar puskesmas itu sangat vital, rumah sakit jauh ya, yang terdekat puskesmas itu juga kadang-kadang per kecamatan cuma satu, tapi sekarang per desa, per kelurahan ditargetkan punya puskesmas. Di situ akan dilengkapi dokter spesialis juga.
3: Sementara di sejumlah daerah, tingkat kepesertaan masyarakat CKG terbilang tinggi, salah satunya di Kota Bekasi. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati menjelaskan sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan CKG hingga April 2026. Atau sekitar 95% dari target yang sudah ditetapkan.
6: Kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya. Total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
3: Komisi 9 DPR RI berharap hadirnya CKG merupakan upaya preventif untuk mencegah timbulnya penyakit kronis sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup lebih sehat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti Saintek, Profesor Ardi Vindiartini, mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
7: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Ardi Vindiartini menjelaskan program Sekolah Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
7: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
8: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
7: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia hari ini meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026 untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Magdalena.
9: Bertempat di Geraha Baspara Icana, kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio hari ini meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026. Gubernur BI mengatakan program tersebut merupakan komitmen Bank Indonesia untuk memperkuat sektor UMKM sebagai pilar penting perekonomian kerakyatan sekaligus untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu dilakukan secara terpadu melalui proses pelatihan kewirausahaan, praktik langsung dan evaluasi, sertifikasi serta fasilitas permodalan. Pelaksanaan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu ini menurut Gubernur BI Peri Warjio bersinergi antara lain dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Koperasi, serta Asosiasi Pesantren di seluruh Indonesia.
10: Komitmen dari Bank Indonesia, pemerintah dan mitra strategis Bank Indonesia untuk UMKM sebagai dasar ekonomi kerakyatan yang merupakan pilar penting pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan terpadu serta pendirian UMKM maju sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan.
9: Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan sebanyak 3.000 UMKM akan mengikuti program ini melalui 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu terbagi dalam dua program konvensional, terdiri dari cangkir barista untuk mencetak barista profesional dan citra Nusantara yang bergerak di bidang wastra. Sedangkan dua program lainnya untuk pesantren adalah program Air Berkah Indonesia untuk produksi air kemasan dan Tani Berkah Indonesia untuk pertanian hidroponik. Melalui program-program tersebut diharapkan akan lahir pelaku UMKM yang profesional, selain akan memperkuat ekonomi kerakyatan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Bogor Rudi Susmanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air setelah melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar. Laporan disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
11: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan metropolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Susmanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Ranca Bungur, dan Ciseeng.
12: Intensitas hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari tambah satu kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Ranca Bungur. Ini untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
11: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
13: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin. Mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
11: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak, yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tadah hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
14: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Madinah terus berlangsung. Berbagai persiapan dilakukan petugas kloter untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah. Selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Ketua Kloter SUB 112, Anis Watun Nadiro mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim pendorongan dan petugas sektor sebelum pemberangkatan jemaah menuju Madinah sesuai jadwal kloter SUB 112 yang diberangkatkan. Untuk menghindari kepadatan di area hotel, jemaah diminta tetap berada di kamar masing-masing hingga ada panggilan dari petugas. Setelah bus dan perlengkapan pemberangkatan siap, jemaah kemudian diarahkan secara bertahap menuju lobi untuk proses pemberangkatan. Anis Watun menjelaskan pola tersebut diterapkan karena area lobi hotel memiliki kapasitas terbatas sehingga diperlukan pengaturan arus jemaah agar proses pergerakan berlangsung lancar. Berikut keterangan dari Anis.
17: Sekarang mulai sebelumnya tadi sudah kesini dan koper-koper karena kan dari jamaah kan sudah di packing semua, jadi tinggal kelompokan turunkan lagi. Nah memang untuk menurunkan kan butuh waktu di kelompok-kelompokan proses. Oke. Terus ini Bu, ini kan berapa rombongan Bu, sorry, di kloter ini? Kalau jumlah rombongannya 9, karena biasanya jumlahnya ada 10, jadi saya harus menyesuaikan.
16: Dan pendengar, dapat kami juga informasikan juga. Ya, Anis Watun mengatakan kondisi jemaah tertua di kloternya, Marsia, tetap sehat selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, jemaah lansia tersebut tidak mengalami keluhan kesehatan, yang berarti dan selalu mengkonsumsi makanan yang disediakan petugas. Selain itu, layanan akomodasi transportasi yang diberikan kepada jemaah selama di Arab Saudi juga berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran ibadah hingga menjelang keberangkatan ke Madinah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Majalengka terus berlangsung. Sebanyak 52 jemaah yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan kembali hari ini melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati. Informasi disampaikan Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
19: Ya, pendengar, sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari ini, dan pesawat yang membawa para jemaah tersebut diperkirakan mendarat pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan bahwa kloter 23 merupakan kelompok terbang ketiga yang memulangkan jemaah haji asal Majalengka pada musim haji tahun ini. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Majalengka memperoleh alokasi jemaah dalam 4 kloter, yakni kloter 6 KJT, kloter 2 KJT, kloter 29 KJT, dan kloter 39 KJT. Dan untuk mendukung kelancaran proses kepulangan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan sarana transportasi bagi para jemaah, di mana penjemputan dilakukan dari embarkasi BIJB Kertajati nantinya menuju daerah masing-masing. Dan menurutnya, sebagian besar jemaah asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT ini berasal dari wilayah Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, di mana oleh karena itu setelah tiba di embarkasi nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini, para jemaah akan langsung diberangkatkan menuju daerah tersebut menggunakan kendaraan yang nantinya telah disiapkan. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur.
20: Untuk Majalengka, ini kloter yang ketiga, karena Majalengka itu 4 kloter seluruhnya. Sekarang yang ketiga, kloter 29, sebanyak 52 orang. Hari ini mendarat jam 15.10. Sudah disiapkan, nanti bis menuju bandara, itu sebanyak 1 bis. Kemudian patwa kepolisian juga, kebetulan itu satu daerah, Kecamatan Lewi Munding. Jadi nanti dari BIJB langsung ke Kecamatan Lewi Munding, daerah Sarawak.
19: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, ini menghimbau para jemaah yang baru kembali ke tanah air agar tetap menjaga kondisi kesehatan. Pasalnya perjalanan panjang dan perubahan pola aktivitas selama menjalankan ibadah haji dapat mempengaruhi kondisi fisik jemaah. Dan selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka juga akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan jemaah, khususnya bagi mereka yang masuk kategori beresiko tinggi, guna untuk memastikan para jemaah dapat beradaptasi kembali dengan baik setelah menunaikan ibadah haji. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Beralih ke Banjarmasin, sebanyak 359 jemaah haji kloter 13 BDJ dijadwalkan tiba di debarkasi Banjarmasin sore ini. Sedangkan satu jemaah masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Berikut laporan Fitriana Rahma. Fitriana.
21: Baik, terima kasih. Pendengar sampaikan kasih Banjarmasin, Kalimantan Selatan, segera menerima kedatangan jemaah Kalimantan Selatan
18: dan Fitriana. Dapatkah Anda bergeser terlebih dahulu, Fitriana, untuk mencari sinyal yang lebih baik supaya suara Anda diterima di studio ini terdengar dengan baik, Fitriana? Sudah bergeserkah, Fitriana?
21: Halo?
18: Ya, silakan, Fitriana.
21: Ya, baik, terima kasih pendengar dan...
18: Baik, Fitriana, nanti kami akan... Halo? Menghubungi Anda kembali, Fitriana, untuk mengupayakan koneksi dengan Anda. Saat ini kami masih mengupayakan koneksi dengan reporter kami yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebanyak 359 jemaah haji kloter 13 BDJ dijadwalkan tiba di debarkasi Banjarmasin sore ini. Sedangkan satu jemaah masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Nanti reporter kami, Fitriana Rahma, akan menyampaikan update terkininya. Seperti apa saat ini kondisi dari 359 jemaah haji kloter 13 BDJ yang dijadwalkan tiba di Debarkasi Banjarmasin sore ini. Lalu juga disebutkan memang ada satu jemaah ini masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Nanti reporter kami Fitriana Rahma akan menyampaikan update terkininya. Saat ini reporter kami Fitriana Rahma sedang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kami masih mengupayakan koneksi dengan reporter Fitriana Rahma agar tersambung karena tadi Fitriana Rahma sempat tersambung dengan kami, namun suara yang kami terima di studio Pro 3 RRI ini tidak terdengar dengan baik. Kami akan mencoba berbagai koneksi agar dapat menghubungi ulang reporter kami Fitriana Rahma yang sedang berada di Banjarmasin. Jadi sebelum beralih ke informasi berikutnya, dalam Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat ini kami akan hadirkan laporan dari reporter kami Fitriana Rahma. Fitriana, seperti apa update-nya?
0: Baik, terima kasih. Dari Debarkasi Banjarmasin akan segera menerima kedatangan jamaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 13 BDJ, di mana jamaah tersebut berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Dan kloter 13 ini diberangkatkan dari Madinah menggunakan penerbangan GIA 8413 pada hari Minggu kemarin, tanggal 21 Juli 2026, sekitar pukul 22.15 waktu setempat. Dan sesuai dengan jadwal, rombongan jamaah diperkirakan nanti akan tiba di Debarkasi Banjarmasin pada sore hari ini, sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Dan kedatangan jamaah nantinya akan disambut oleh panitia penyelenggara ibadah haji dan sejumlah pihak terkait di Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru. Dan Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan bahwa kedatangan jamaah dan petugas yang tergabung dalam kloter 13 saat ini berjumlah 359 orang. Dan pada kloter ini terdapat satu jamaah yang belum dapat kembali bersama dengan rombongan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Dan berikut kita dengarkan bersama kali ini penuturan dari Bapak Rashid.
1: Kedatangan kloter 13 dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, insya Allah itu akan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu jam 16.20 WITA. Jamaah dan petugas yang akan datang itu berjumlah 359 karena ada satu jamaah yang dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa pulang di kloter 13.
0: Baik. Juga menambahkan kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan ini terus dipantau oleh petugas Indonesia dan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jamaah terkait dengan perkembangan kesehatan yang bersangkutan. Dengan tibanya kloter 13, jumlah jamaah haji Debarkasi Banjarmasin yang nanti kembali ke tanah air kini mencapai 4.662 orang dan kedatangan jamaah secara bertahap ini diharapkan berjalan lancar hingga seluruh rangkaian pemulangan jamaah haji tahun 2026 selesai dilaksanakan. Dari Debarkasi Banjarmasin, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
18: Informasi dari luar negeri, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran akan tetap mempertahankan hak-hak nasionalnya, namun membuka jalan dialog dan diplomasi sebagai solusi untuk mengakhiri konflik dan melindungi kepentingan Iran. Di tengah perundingan dengan Amerika Serikat di Swiss, Pezeshkian menilai persatuan, koordinasi, serta solidaritas di seluruh lembaga negara berlangsung secara luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga harus dipertahankan serta terus diperkuat. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional Mesir berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Selandia Baru 3-1 pada laga kedua Piala Dunia 2026 Grup G di BC Place, Vancouver pagi tadi. The Pharaoh, julukan Mesir, meraih kemenangan pertama mereka dan satu langkah lebih dekat ke babak 32 besar. Sang kapten Mohamed Salah tampil menjadi superior man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan. Setelah berhasil membawa timnas Mesir bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Selandia Baru, Finn Surman, bek Selandia Baru, menjadi pencetak gol pertama dalam pertandingan. Ia berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Mesir dengan sundulan akurat ke gawang pada menit ke-15. Tertinggal satu gol membuat Mesir meningkatkan tekanan serangan ke gawang Selandia Baru. Zico mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan umpan silang Mohamed Hani. Mesir semakin percaya diri dan terus memburu gol kemenangan. Mohamed Salah berhasil mencetak gol kedua bagi Mesir pada menit ke-67. Sang kapten menerima umpan tumit indah dari Zico dalam sebuah skema serangan cepat yang rapi. Tanpa waktu lama, Salah melepaskan tembakan mendatar ke sisi kanan gawang Selandia Baru. Sang kapten kembali terlibat dalam terciptanya gol ketiga bagi Mesir. Sepakan pojok Mohamed Salah dapat diterima dan dikonversi David Trezeguet menjadi gol pada menit ke-82. Mengakhiri pertandingan dengan kemenangan bagi Mesir. Seusai pertandingan, Mohamed Salah menyampaikan dirinya merasa seakan bermain di Mesir.
4: It seems like we're playing Egypt, so all the fans here wearing red.
5: Rasanya seperti bermain di Mesir. Semua pendukung di sini mengenakan pakaian merah dan semua orang senang dan bersemangat. Kami merasa seperti bermain di kandang sendiri. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi suasananya sangat luar biasa. Kami sekarang memiliki 4 poin, jadi kami berada di puncak grup. Tapi sekali lagi, pertandingan selanjutnya sangatlah penting. Jadi kita harus menikmati hari ini, menikmati hari esok, lalu fokus pada pertandingan berikutnya.
4: Enjoy today, enjoy tomorrow, then we'll focus on the game after.
18: Hasil ini juga menjadikan Mesir sebagai pemimpin klasemen sementara grup G dengan 4 poin dan 1 game tersisa. Disusul Iran dan Belgia dengan 2 poin. Sementara Selandia Baru berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kempuik.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sudah Anda ikuti tadi penyampaian untuk Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:29 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget, untuk edisi Senin 22 Juni 2026. Kita dengarkan lagu dari Iwan Fals featuring Noah, Niji, Geisha dan juga Demasif.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Ya, senang sekali kita bisa kembali menemani Anda di sore ini ya pendengar dalam program 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Untuk edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Ya, dan pendengar untuk di sore hari ini ya kita akan menikmati beragam lagu pilihan terbaik ya yang akan Anda request tentunya pendengar. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini masih sibuk dengan segala aktivitasnya ya tetap semangat untuk menjalankan aktivitas ataupun untuk Anda juga yang sudah menikmati suasana santai di sore hari ini sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh hangat ya ataupun minuman favorit Anda di sore hari. Ya, dan untuk Anda pendengar ya jangan ragu untuk Anda yang ingin bergabung silahkan bergabung ya, yang ingin request lagu, mengirimkan salam-salam untuk keluarga, sahabat, rekan kerja maupun orang tersayang. Silahkan kirimkan pesan Anda ya melalui saluran line telepon kami di 0921312521 dan juga di WhatsApp 0821203751. Oke, pendengar sudah ada yang bergabung. Kita coba terima penelpon pertama. Ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Iya, ada Nona Fika.
0: Halo Nona Fika, apa kabar sore ini?
1: Sehat, sehat.
0: Iya. Bagaimana Nona Fika untuk saat ini?
1: Fika sehat. Senang
0: suasana
1: lagi bahagia.
0: Oh, lagi bahagia.
1: Iya, senang
0: gue.
1: Nanti sebentar ya, soal tertulis.
0: Iya. Yang menang kan berhasil. Oh, Nona Fika berhasil juga ya?
1: Iya.
0: Oh, sama.
1: Nenek Fika.
0: Oh iya, oke okay, iya. Nanti kita nonton bareng ya.
1: Iya, yang belum kesini, yang masih ada lagi Argentina.
0: Iya. Selain Nona Fika siapa lagi nih yang fans Brasil ini ya?
1: Nona Fika. Oh, kalau Papa Prancis.
0: Oh Prancis, oke okay. Iya. Beda-beda
1: kan
0: ya.
1: Nama kanan loh gitu loh mama. Mau jadi hobi, sama si kanan papa nyobi dan bola. Dan kita alat supaya kita terbangun.
0: Iya. Oke. Okay. Lagu apa ini Nona Fika?
1: Lagu
0: apa dang?
1: Betulnya selalu apa beda?
0: Lagu apa? Lita
1: Effendi, Selamat Jalan Kekasih.
0: Selamat Datang Kekasih begitu ya?
1: Selamat Jalan Kekasih.
0: Oh, Selamat Jalan.
1: Lita Effendi.
0: Selamat Jalan Kekasih. Rita Effendi begitu.
1: Iya.
0: Oke, sambil dicari salamnya untuk siapa nih ya?
1: Ya, pertama-tama buat Iqbal yang tegas. Selamat bertugas, Tuhan terlalu melindungi Iqbal sekeluarga yang ada di rumah.
0: Amin, amin.
1: Amin. Nanya jam masalah Bapak yang lagi yang ada zaman manusia. Salam sehat sekeluarga Bunda F yang ada di Manado. Salam sayang selalu Kak Ayi, Kak Ama, Kak Hanin Dapat, Kak Yasin, Kak Lo, Kak Tahir, Kak Muti, Kak Ipin, Andi, Nibatam, Penama Sardi, dan juga Mama Indah. Aman lagu Iqbal.
0: Iya ada, aman lagunya ya. Selamat Mas Jalan Kekasih.
1: Iqbal, terima kasih. Sama sore 100% Indonesia.
0: Iya, baik terima kasih Nona Fika yang ada di Manado ya, di Malalayang ya, betul ya. Oke, terima kasih Nona Vika ya. Sehat selalu ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Dan di belakang Nona Vika ada siapa lagi? Kita coba terima. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo.
0: Halo juga, dengan siapakah di
2: Pak
0: mana?
2: Junaidi,
0: oh, Pak Junaidi. Apa kabar, Pak Junaidi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Tadi Nona Vika katanya Brasil. Nah, kalau Pak Junaidi apa ini?
2: Oh, Brasil ya. Oh, ya. Kalau kita itu cuma Jerman saja.
0: Oh, Jerman. Betul nih. Jelas.
2: Mudah-mudahan dong.
0: Mudah-mudahan ya, bisa jadi pemenang ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Bagaimana kalau kemarin yang Jerman menang, apakah di sana ramai atau biasa-biasa saja?
2: Oh, boleh biasa-biasa kecuali Belanda. Boleh.
0: Oh, kecuali Belanda ya. Memang kalau Belanda tuh jangan tanya sudah.
2: Ambon itu dia, kalau Belanda itu sedangkan dua sama saya dorang, apalagi kalau menang, aduh.
0: Iya, kalau Pak Junaidi Prancis iya ya.
2: Jerman.
0: Oh, Jerman iya, Jerman. Oke.
2: Okay. Iya. Dong, dari dulu sudah Jerman, dari dulu kita ternyata tuh Markau lah, siapa Beni dah itu pemain-pemain lama-lama itu Jerman.
0: Iya, asik ya. Oke, ini orang Jerman mau dengar lagu apa ini?
2: Kita ini mau dengar lagu apa? Nostalgia lama kah?
0: Oh, dari ini ya, Rosa
2: Pambers.
0: Oh, Pambers, oke. Iya, lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Untuk pertama-tama kita orang punya Bunda Els yang ada di Manado. Selamat siang, diberkati. Selalu ada Vina, Vika juga di Manado. Selamat siang, harapan sehat. Ada Kuama, Kuai, Padin juga, lalu Bung Iping, Pak Abdul di Tidore, semua di Tidore itu dapat sambil pekerjaan dia. Pak Buce juga ya, ada juga seperti Pak Haji Mangga Dua bersama keluarga. Harapan sehat, siapa nama Andi Bacam, dengan Purnama Sari ya, harapan sehat, Mama Indah, Aki Gale, Ibu Ida juga di Toloko Oscar, Ibu Indah juga di Pertama, selamat siang dan harapan sehat selalu. Selamat siang, selamat sore. Bu Ono, Pak Haji Jafar juga. Ada Atus, Etus, Eon, no, Otis ya, Otis yang datang tinggi. Lalu kemudian Leo di Hiri di Papal juga. Apa salam dari Pak Junaidi ya. Siapa? Semua sudah.
0: Iya.
2: Ya, tanpa terkecuali dapat salam dari Pak Junaidi. Itu dulu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon. Ambon Manise ya. Iya, tadi yang pertama ya. Ini kalau Piala Dunia pegang Brasil, kalau Pak Junaidi Jerman. Kalau ini kita tanyakan apa ini? Halo. 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Ama, apa kabar Ko Ama sore ini? Alhamdulillah sehat juga nih. Iqbal dan juga operator ada Bung Ijar. Sehat-sehat nih di sore hari ini. Ko Ama sehat terus ya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Ko Ama mau dengar lagu apa ini sore ini?
3: Maryam Belina.
0: Ko Ama mau dengar lagu dari Maryam Belina yang judulnya apa?
3: Jangan pernah kau rindukan.
0: Jangan pernah kau rindukan gitu. Iya, sambil dicari salamnya untuk siapa nih Ko Ama?
3: Ya, salam untuk Maikon dan Moija, selamat bertugas melaksanakan hari ini lancar dan kembali di rumah masing-masing dengan selamat.
0: Amin, amin.
3: Mama Indah di Aceh Galeh juga harapan sehat. Saya dengan Mama Osa di Mangga Dua, Pak Yayan di Sabona, Bang Saer di Susupu, Adik Yau di Hiri, Nusa di Sarifin di Tengahkan Harapan Saya. Terus yang lewat-lewat tadi Pak Junaidi, Mona Fika, Bunda Er, Siti Natalia, terus ke Nona Bidang di di Paliato, sana di Barat Pantia.
0: Amin, amin.
3: Tetangga sini, Bung Din, Sipin, Kinan, di Jalan Bersengkal, Sini, Utara, Kau, Aidit, Nusa Jaya, Wijaya, sana. Oke, makasih banyak.
0: Oke, terima kasih. Iya, syukur dafu-dafu ya untuk Ko Ama yang ada di Tidore sana ya. Sehat terus ya Ko Ama ya. Oke, pendengar, sudah ada 3 penelpon di sore hari ini ya. Ada dari Nona Vika, katanya mendengar lagu dari Rita Effendi ya, Selama Jalan Kekasih, dan juga Pak Junaidi ya, Nostalgia Lama dari Panbers. Kemudian Ko Ama ini dari Meriam Belina ya, katanya mau dengar lagu Meriam Belina, Jangan Pernah Kau Ragukan. Ya, yang mau bergabung ditahan dulu ya, kita dengarkan dulu lagu ya, dan nanti juga menjelang kumandang Ajan Asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan lagu religi. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah kita dengarkan lagu yang direquest oleh Pak Junaidi di Ambon sana ya, Nostalgia Lama dari Panbar sudah kami putar, dan juga lagu dari Nona Vika ya, Selama Jalan Kekasih dari Rita Effendi juga sudah kami putar. Ini masih tersisa lagu requestan dari Ko Ama ya, Mariam Belina katanya mau dengar, dengan judul Jangan Pernah Kau Ragukan ya. Tapi nanti ya kami putar ya untuk Ko Ama. Dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan asar ini jatuh pada pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Menjelang kumandang azan asar kami hadirkan lagu religi, dan nanti setelah itu ya ada lintas informasi dan juga cek fakta. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.

0: Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meninjau langsung sejumlah lokasi pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara di Sofifi pada Senin 22 Juni 2026 guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembukaan MTQ ke-31 tingkat provinsi dipusatkan di Masjid Raya Saful Khairat Sofifi pada Minggu 21 Juni 2026 dan diikuti kontingen dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Maluku Utara berhasil menggagalkan puluhan ton penyelundupan bahan bakar minyak BBM bersubsidi 5 di lintas provinsi di Maluku Utara. 28 ton BBM bersubsidi tersebut diamankan pada dua lokasi yang berbeda, mulai dari Kabupaten Pulau Taliabu hingga di Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Dir Polairut Polda Maluku Utara Kombes Pol Ajhari Juanda melalui Kasubdit Gakum AKBP Agus Supriyadi pada Senin 22 Juni 2026 menjelaskan pengungkapan pertama kali dilakukan di Kabupaten Pulau Taliabu dengan barang bukti 8 ton BBM jenis Pertalite. Menurutnya BBM ilegal jenis Pertalite yang diamankan di Kabupaten Pulau Taliabu tersebut dikirimkan melalui jalur laut menggunakan KM Cahaya D5 dari Talaut, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 6 April 2026. Kasubdit juga menyatakan dari 7 orang yang diamankan tersebut, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 6 orang lainnya dijadikan sebagai saksi. Sementara BBM jenis solar diamankan di Obi Halmahera Selatan dengan barang bukti sebanyak 20 ton yang dipasok melalui jalur laut dari Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram, bagian timur Provinsi Maluku, menggunakan KM Al-Madinah pada 13 Mei 2026. Demikian Lintas Informasi.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan cek fakta. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan tangkapan layar. Hasilnya mengarah ke unggahan dari kanal YouTube milik Sekretariat Presiden berjudul Live, wacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis, Paris, 28 Mei 2026. Video itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 28 Mei 2026. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Klip tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan mengenai kerjasama Indonesia dengan Prancis di bidang pendidikan, sehingga dapat dipastikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan game Dota merupakan hasil rekayasa. Demikian cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda dengarkan juga tadi lintas informasi dan juga cek fakta. Oke pendengar, masih bersama Iqbal di program 100% Indonesia tentunya. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, dan yang mau bergabung silakan kami aktifkan kembali untuk di line telepon 0921312551 dan juga 0821203751 untuk WhatsApp. Dan sudah ada yang bergabung tadi ya, ada Ko Ama, ada juga Pak Junaidi dan juga Nona Vika. Dan kita terima lagi ya siapa yang bergabung. Halo, 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Selamat sore, Bung Iqbal.
0: Selamat sore juga. Dengan siapakah di sana?
1: Di sini, dari Utara Manado, Bunda El.
0: Oh, Bunda El. Apa kabar Bunda El sore ini?
1: Oh. Bunda El, apa kabar? Sehat selalu, bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Ada mendung-mendung.
0: Oh, mendung-mendung ini. Mendung bukan berarti hujan ya. Iya, kalau hujan harus dinikmati ya.
1: Oh, hujan nikmati apa saja itu.
0: Iya, oke.
1: Harus terima.
0: Iya, oke. Okay, Bunda Els, kalau Bunda Els kalau bola pegang apa nih untuk Piala Dunia nih?
1: Apa itu? Aduh, yang ada dapat 3-0 itu.
0: Oh, kemarin, Brasil, itu. Brasil itu.
1: Betul sekali.
0: Iya.
1: Iya. Mungkin bertolak belakang kan?
0: Oh begitu ya, oke. Iqbal itu yang kemarin menang tuh, Brasil.
1: Brasil.
0: Iya, sama ya?
1: Oh berarti sama.
0: Oke. Iya, oke, mau dengar lagu apa nih?
1: Dari Pandar Semasih Kita, dia berjudul Karina.
0: Ya, seputar tadi dang
1: Redung,
0: Pak Junaidi yang request nih.
1: Mau suka dengar
0: yang lain dang, yang mana nih?
1: Mau request, aduh mau suka si Karina Marsa diputar Panbas tadi kan.
0: Yang lain.
1: Oh, enggak bisa lagi. Jadi yang mana, Jo?
0: Yang aduh, mana, Jo?
1: Aduh, saya enggak tahu yang mana, bagi Jo dari apa? Rindu dari Fanny Febiola. Rindunya hati.
0: Rindunya hati, oke. Sambil dicari ini salamnya untuk siapa?
1: Pokoknya di Fanny Febiola dia ada rindu-rindu gitu.
0: Oh iya, oke. Sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, salam pertama tentu buat Bung Iqbal yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga
0: tercinta. Amin, amin ya.
1: Lanjut ada Tika di Manado, Purnama Sari di Sulawesi Barat, keduanya salam manis salam sayang dari Bunda El. Ada juga Andi di Batam, salam sehat Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon, manis salam kasih salam hormat salam sehat. Juga ada Mama Indah, salam sehat. Ada Bung Otis juga salam sehat. Ada Mama, ada Ibu Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Karida, semuanya salam manis salam sehat. Bung Ono juga di Albar, Pak Din, Pak Ipin. Ada Ko Ama tadi, salam sehat. Pak Tahir, Pak Santoso, Pak Leo, Pak Buce. Ada tadi sudah Ko Ama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Yasin. Semua sudah ini antrian di belakang gitu. Kasih waktu semua supaya masuk semua.
0: Iya.
1: Aman lagi apa yang
0: ada rindu untukmu, Fanny Fabiola. Oke.
1: Okay. Iya. Bung Iqbal, makasih yang selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Els. Di belakang Bunda Els sudah tersambung ini ada Bunda Natalia. Halo, selamat sore Bunda Natalia. Apa kabar? Iya.
2: Baik-baik
0: sayang. Aduh.
2: Gimana Bang Iqbalnya?
0: Alhamdulillah ya, baik-baik selalu nih ya.
2: Bang Iqbal.
0: Saya bagaimana?
2: Salam ya buat Cuaca di sini lagi mendung.
0: Oh, mendung. Wow. Iya, mendung. Sama di Manado juga
2: cantik.
0: Ya. Oh, ada cantiknya.
2: Iya. Ada. Malu-malu
0: mau iya. Keluar matahari. Oke, Bunda.
2: Iya.
0: Iya, mau dengar lagu apa, Bunda?
2: Saya mau suka lagunya Rani Simbolon, kau jangan salah menilaiku.
0: Rani Simbolon, jangan salah menilai ya. Sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, yang pertama buat Mama Indah ya, selamat sore. Bu Aja Ida, ada Dika di Taliwabu, Purnama Sari, ada Pak Din, ada Ipin juga ya, Pak Ripin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama ya, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam juga ya, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Larat juga, ada Pak Abdul, ada Ani Kota Mobagu ya, ada Mbak Esther Lita juga, ada Mbak Ratna, Bang Luhut, Pak Windy, Bang Putra Tengah, dan Bang Lai, serta semua-semua sudah yang lagi monitor. Bang Iqbal tetap semangat ya,
0: sukses
2: selalu, terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga di rumah. Makasih Bang Iqbal.
0: Oke, terima kasih.
2: Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Natalia. Ini di belakang Bunda Natalia ada lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum Bang Iqbal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih orang yang baik hati dan tidak sombong nih?
3: Sehat-sehat selalu. Terus kembali baik hati, tidak sombong.
0: Iya, sehat
3: buang
0: juga
3: nih. Pada tempatnya supaya jangan terjadi banjir.
0: Iya. Oke.
3: Dan mudah-mudahan Bung Iqbal sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
3: Memberikan rezekinya yang banyak.
0: Amin. Iya, mudah-mudahan dia mengalir seperti air dia. Oke. Iya. Bung Din mau dengar lagu apa nih sore ini?
3: Saya mau dengar lagu dari Biarlah Aku Mengalah.
0: Biarlah Aku Mengalah. Ini penyanyinya siapa nih?
3: Dari siapa? Tagor Pangibuan.
0: Oke, sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
3: Oke, salam-salam dulu. Oke, salam pertama buat Bung Iqbal dan memperkenalkan terima kasih sama yang ngomor buat kamar dan siam di sore sini buat Bunda buat Bunda Natalia yang berobat tadi, terima kasih atas salamnya, salam balik, terima kasih atas salam yang ngomor dan buat Bunda Esterlita, Ibu Ratna, Mama Indah, dan buat Ibu Ustazah Farida Cokolska, Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Farida di Palu, dan buat Mas Andi Batam, Mbak Fari di Batam, Abang Ngacu, Sal Timur, Bungter bersama istrinya, Mafia Tiratem, dan buat Pak Haji Halli, bersama Mama Eba di Ngade sana, semoga saya selalu dengan umur, dan buat Koai, Ipin Krinaldi dan seluruh keluarga di Teluas sini semoga sehat-sehat sama yang umur. Lagunya ada?
0: Iya, lagunya ada, aman.
3: Ya, kalau ada lanjut. Kan bagi gua kan lebih hati.
0: Iya.
3: Dan tidak sombong.
0: Oh gitu ya.
3: Dan lagu ini kalau nanti buat diri saya sendiri saja, biarlah saya mengalah saja. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din yang ada di Tidore sana. Oke, satu penelpon lagi ya. Setelah itu kita putar lagu yang sudah direquest oleh Ko Ama nih. Pasti Ko Ama lagi menunggu nih ya. Oke, halo 100% Indonesia. Halo. Sudah tersambung dengan siapa di mana? Mana suaranya nih? Satu? Dua? Ini so apa nih? So di playlist ini tinggal mau putar saja Ko Ama. Saya iya oke. Oke, terima kasih Ko Ama. Ko Ama pelagu ini ya, so ada di playlist tinggal putar. Oke, terima kasih Ko Ama ya yang sudah balik ya bergabung. Ya, kita terima satu penelpon lagi ya. Setelah itu kita putarkan lagu Ko Ama dari Ko Ama ya. Oke. Halo 100% Indonesia.
4: Halo 100% Indonesia.
0: Halo juga, dengan siapakah di sana?
4: Dengan Ibu.
0: Oke, terputus. Terima kasih ya sudah bergabung ya dengan siapa. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Ko Ama ya. Ko Ama juga sudah menunggu lagu dari Meriam Belina, Jangan Pernah Kau Ragukan, spesial untuk Ko Ama. Semoga terhibur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Iya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar ya, lagu-lagu sudah kami putar ya, yang sudah request ini masih tersisa lagu dari Bunda Natalia dan juga Bung Din ya, belum kami putar, tapi sudah masuk di playlist nih, di playlist saat ini ya. Oke, pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget untuk di sore hari ini. Selamat sore juga ya untuk Bung Ono di Halmahera Barat sana. Oke, sudah ada yang bergabung ya. Kita terima lagi, ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo juga, ini orang Halmahera Barat nih. Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: kabar. Alhamdulillah, sehat. Iya, amin, amin. Bagaimana sore ini untuk di Halbar? Susupu?
1: Cerah.
0: Cerah ya.
1: Cerah. Mengecam suara yang sementara orang yang menyiar.
0: Oh gitu ya. Iya, apalagi Bung Tahir pesuara nih lebih cerah ya. Oke, Bung Tahir mau dengar lagu apa sore ini ya?
1: Lagu apa ya? Ya, Satu Kata Memori. Lula Drakil.
0: Lula Drakil judulnya?
1: Ada Satu Kata Memori.
0: Ada Satu Kata Memori. Oke, dicari. Salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, kemarin ada pernah minta Bang
0: Gon kemarin. Oh iya, mudah-mudahan ini tidak bersembunyi ya. Oke, lanjut.
1: Ya, salam pertama buat Bung Iqbal.
0: Amin, iya.
1: Bung Jin, Ko Ama, Ko Ayu, Tini, Tidori, Tidak Hasilnya. Bung Akbar, Pak Ahmad di Bandung Timur, Eta Jina Ji Ambon Harapan Sias, Nasya Niyono, Masin Sesri Pemata Ji Harapan Sias, Tiga Andi, Batman, Jambi dan Batman Harapan Sias lalu.
0: Amin, amin. Bisa
1: di Italia, Bu Mokir di Eten, Ibu Indah di Akizale, atau di Kulaba,
0: iya.
1: Dan Nai di Akizale, Akizale juga. Di minggu juga di Sengaji Arab Tersia selalu.
0: Amin, amin.
1: Dan Purnama Sari dan si Guria Sari di Benjar Masin juga Arab Tersia tahu di Jakarta di Tengadu Rasus di Jawa Timur. Bung Buce di Rumsidore. Bung Bung siapa Bung Otis di Kebun Pisang Arab Tersia di keluarga. Dan Bunda Il Minasita juga Bunda Antalya juga di Manado. Dan buat tim berhasil, semoga semangat perjuangan.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Tahir yang ada di Susupu sana ya. Selamat sore juga untuk Om Jojo ya, Om Jojo Udin yang ada di Toloko ya. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo, 100% Indonesia. Halo, sudah tersambung. Halo, mana suaranya nih? Halo? Ada apa nih, suaranya tidak keluar di udara nih? Oke, terima kasih ya untuk Teh Dinda di Bogor sudah bergabung ya, tapi suaranya tidak muncul nih, tidak keluar di udara ini, ada apa nih ya. Oke, yang mau bergabung silakan, kami masih buka untuk di line telepon dan juga di WhatsApp ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp untuk Teh Dinda. Ya, ini ada juga Bung Ono di Halmahera Barat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas bersama operator. Oke, terima kasih. Salam 100% Indonesia. Mau request lagu Ke Jakarta dari Kus Plus. Kalau di play, salam sehat selalu ya buat Pak Junaidi, Ko Ama, Bunda Els, Bunda Natalia, Bung Din, Bung Otis, Mama Indah dan semua pendengar RRI Pro 1 Ternate. Terima kasih. Oke, kembali kasih ya untuk Bung Ono yang ada di Halmahera Barat. Ini ada juga dari Om Jojo Udin di Toloko ya, katanya Subajo, Jo Suba, seminggu lagi kalau teman-teman yang butuh tabung gas ukuran apa nih 5 kg dan 12 kg hubungi Om Jojo dah, antar di rumah kata. Oh ini ya, kasih sih ya ini. Kalau butuh tabung ya silahkan ini bisa hubungi Om Jojo ya di Toloko. Oke, terima kasih ya untuk Om Jojo Udin di Toloko. Oke, pendengar yang mau bergabung silakan, kami masih buka untuk di line telepon 0921-3125-521. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita coba terima. Halo, 100% Indonesia.
2: Ada 100% Indonesia, ada yang tertinggal, Bung Iqbal.
0: Ada yang tertinggal, sendal?
2: Yang ada di Bogor tadi.
0: Oh, yang ada di Bogor.
2: Dinda, ini ada monitor, Kang. Coba,
0: ini ada monitor,
2: coba,
0: apa kan, ini?
2: Ini salam dari Bunda yang ada di Manado, Teh Dinda. Salam kompak, salam manis, salam persahabatan selalu. Coba berusaha, berusaha terus, Kang Bung Iqbal.
0: Iya, harus usaha.
2: Buat Dinda, iya. Buat Teh Dinda, selamat bergabung-gabung, Jo. Supaya aneh, Kang Bung Iqbal. Buat Bung Iqbal, makasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore juga untuk Bunda Els yang baik hati dan tidak sombong ya. Ya, katanya salam untuk Teh Dinda di Bogor ya. Oke, mudah-mudahan Teh Dinda bisa bergabung kembali ya. Tadi terputus ya karena tidak keluar untuk suaranya di udara. Oke, kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Nona Vika, Pak Junaidi di Ambon sana, ada Ko Ama juga, Bunda Els ya, ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bung Din, ada juga Bung Tahir di Susupu ya, Bung Ono juga. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah direquest oleh Bunda Natalia. Katanya mau dengar lagu dari Rani Simbolon. Dan untuk yang sudah request nanti ya, ditunggu ya lagunya, kami bakal putar. Oke, tetap bersama kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, satu lagu dari Tagore Pangaribuan, Biarlah Aku Yang Mengalah. Lagu ini tadi di request oleh Bung Din ya. Semoga Bung Din bisa terhibur ya Bung Din di sore hari ini. Oke pendengar, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16:51 waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Oke, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya. Halo, selamat sore. Ruang 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Iya, Bunda.
1: Balik lagi.
0: Oh, balik lagi. Ya. Ada apa nih? Ada yang tertinggal?
1: Ada yang tertinggal.
0: Apakah?
1: Dirimu.
0: Oh, dirimu. Ambeda. Oke, okay, ya. Iya, ini Bunda Esterlita ya.
1: Bunda Esterlita yang tadi putus.
0: Oh, tadi terputus ya. Oke. Okay. Iya. Iqbal kirain putus, siapa yang terputus. Oh, gitu ya. Oke, okay. Kabar bagaimana nih?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Ya, lagunya lagu apa nih?
1: Dari project DP judul Relakanlah.
0: Rela siapa nih?
1: Bung Iqbal.
0: Oh gitu ya. Iya. Lanjut silakan.
1: Bung Iqbal. Sore hari ini kan kita diawali dengan bercanda biar semua terhibur, biar tidak tegang-tegang.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul.
1: Oke, kirim salam juga ada yang sudah lewat tadi, ada Bung Din ya, Bang Din ya yang lewat tadi. Gak DP lagi.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Arifin, ada juga Bunda Natalia. Ada Bang Abdul, ada Bang Putra Tengah, ada Ibu Farida, ada Cikuria yang ada di Jakarta, ada sahabatku yang ada di Manado juga, ada Mbak Ani, terus Bunda Ratna, ada lagi Bang Leman, Bang Le juga, terus ada Bang BRI Jo.
0: Iya, lanjut.
1: Bang Andi yang ada di Jambi. Semuanya salam kompak, salam persahabatan walaupun hanya di udara. Yang lain yang belum kenal, salam kenal dan salam persahabatan. Maaf pun dapat cubu karena belum tercatat di memori.
0: Iya.
1: Besok-besok juga.
0: Iya.
1: Lagunya bagaimana?
0: Lagu kan? Ini ada nih, X to project ya.
1: Iya, betul,
0: relakanlah. Oke. Okay.
1: Relakanlah untuk okay. Bang Iqbal, aku mau pergi. Pamit.
0: Oke, okay. Nanti balik lagi ya.
1: Balik lagi.
0: Iya, di program 100% Indonesia. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Ya, baik. Makasih.
0: Oke.
1: Okay. Selamat sore. Selamat sore.

0: Iya.
1: Iya, kabar alhamdulillah sehat. Di Bung Ipin bagaimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, seperti cerah suara hari
1: ini. Iya, cerah. Ya, tidurnya juga cerah ya. Oke, mau dengar lagu apa nih?
0: Lagu masih boleh?
1: Boleh,
0: lagu masih boleh.
1: Lagu apa Bung Ipin?
0: Lagu Tersanjung, Tersanjung.
1: Oh, Tersanjung. Oke, ya. Bung Ipin dengar lagu Tersanjung. Lanjut salamnya untuk
0: mau
1: siapa?
0: Tersanjung
1: nih?
0: Dengan
1: ya, yang mana
0: tersanjung
1: nih?
0: Tersanjung dengan tema berhasil.
1: Aduh, suara putus-putus nih.
0: Tersanjung tema berhasil tuh.
1: Oh, begitu ya. Oh, berhasil juga ya. Alah. Bung Ipin ya.
0: Juga.
1: Iya, oke. Iya.
0: Oke, di kerja waktu bersama gua dan operator selama bertugas selama yang murmur aja ki.
1: Amin.
0: Oke deh, buat Bu Natalia, Pak Junaidi yang barusan lewat, siapa Ibu Rita?
1: Iya, Ibu Esther Lita di Manado.
0: Ibu Esther Lita bersahabat ya selalu.
1: Mm-hmm.
0: Buat Alfahres orang Arden, salam hormat.
1: Iya.
0: Dong hari kan sebentar malam dua yang.
1: Ah, betul.
0: Iya. Dong berhasil makanya.
1: Iya.
0: Terus jam tujuh yang.
1: Oke.
0: Oke, buat pindah berhasil. Kabar aja. Entah, terima kasih.
1: Iya.
0: Oke, Disban.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bung Ipin ada Mama Indah, kita terima. Halo. 100% Indonesia.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah, kabar dokasa.
2: Alhamdulillah, kabar sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, iya. Mama Indah, lagu apa nih sore ini ya?
2: Lagu dari Astrid.
1: Astrid. Mm-hmm.
2: Judulnya Terpukau.
1: Terpukau, oke. Terpukau, ini lagi terpukau kapan nih? Oke, iya. Mama Indah, lanjut salamnya untuk siapa nih? Kita sudah di penghujung program.
2: Oke. Salam buat semua-semua. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Apa kabar Bunda? Harapan sehat.
1: Mm-hmm.
2: Terus ada Nona Vika, ada Bunda Els, ada Pak Junaidi, ada Ibu Esther Lita, ada Ibu Ratna juga. Terus ada Pak Yayan, ada Bung Laras, ada Abang Otis, terus Bang Andi Purnama juga, ada Mama Eba, Pak Haji Halil, terus ada Ko Andel Fares, ada Ko Tahir, ada Mak Fia juga, ada Ko Yasim, Mama Ulfa, Mas Kubiono, Mas Santoso, ada Pak Leo juga, ada Ibu Ila, Ibu Farida, Bung Ono, Bung Meninjo, terus yang di Tidore sana, Hati Sota Fiaro, Ko Ama, apa kabar? Ada Ko Abdu, terus ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, terus yang baru lewat tadi, Bung Ipin, orang Brasil, ehem.
1: Ehem.
2: Oke, lagunya ada, Bung Kual.
1: Ada, oke.
2: Okay. Oke, lagu spesial buat yang lagi badengar sore ini. Semoga terhibur selalu.
1: Amin.
2: Makasih, syukur dopu-dopu. Ko Iqbal, selamat
1: okay.
2: Selamat sore.
1: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga ya. Terima kasih untuk Mama Indah yang ada di Akega Ale. Oke, okay, pendengar ya, yang mau bergabung ini tadi ada ya tadi, tapi sudah tidak berdering lagi nih. Oke, okay, terima kasih ya untuk Anda yang sudah meramaikan untuk di program 100% Indonesia untuk edisi Senin 22 Juni 2026. Terima kasih untuk Mama Indah, Bung Ipin, Bunda Esther Lita ya, Bung Ono juga, terima kasih, Bung Tahir, Bung Din, Bunda Natalia, kemudian untuk Bunda Els juga, ada juga Ko Ama ya, Pak Junaidi, Nona Vika ya, terima kasih sudah bergabung. Oh iya, ada juga yang bergabung nih ya melalui ya di RRI Digital ya. Selamat sore juga untuk Mas Subiono nih. Apa kabar Mas Subiono? Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan juga untuk di program 100% Indonesia untuk sore ini. Dan akhirnya saya Iqbal Kutaman ya harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti kita berjumpa lagi ya untuk di Ternate siang dan juga Ternate sore untuk edisi lainnya. Dan saya Iqbal Kutaman, operator yang bertugas ada Bung Ijar ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati suasana sore hari ini.

0: Sintan itu, Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan. Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini duduk. Duduk sini, sini duduk, duduk.
0: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
0: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya Allah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata menceritakan kota Belantik yang merupakan kota yang biasa disebut kota naif, di mana ada suatu kelompok yang merencanakan perampokan. Kota Belantik ini merupakan kota yang dikenal memiliki masyarakat yang dikenal dengan keramahan dan kesopanan. Meskipun masyarakat kota ini bukanlah masyarakat berpendidikan tinggi. Sebutan naif di kota Belantik ini hilang karena adanya kasus perampokan yang terjadi saat pawai kemerdekaan yang dijalankan oleh sekelompok perampok. Ternyata, sekelompok perampok ini memiliki alasan di balik aksi perampokan yang dilakukan. Kelompok 10 sahabat itu sudah ada sejak di bangku sekolah. Mereka merupakan para siswa yang kurang pintar di sekolahnya, ditempatkan di kursi deret paling belakang di kelasnya. Beberapa dari mereka yang tidak lulus dari sekolah menengah atas akibat tidak naik kelas berkali-kali, dan mereka juga mengalami perundungan. Setelah masa sekolah usai, mereka memiliki jalan dan nasib masing-masing, namun tetap bersahabat. Orang-orang biasa mengisahkan perencanaan perampokan yang dibagi menjadi dua tim, di mana tim pertama gagal melakukan perampokan, namun tim kedua berhasil dalam melakukan misinya merampok toko batu mulia dan berhasil meraup total 18 miliar rupiah. Namun sayangnya, toko batu mulia tersebut adalah tempat para koruptor menampung uang korupsi mereka. Buku karya Andrea Hirata ini dikemas dengan bahasa yang sederhana namun mudah untuk pembacanya karena tidak menggunakan majas yang sulit dipahami. Pembaca diajak oleh penulis untuk melihat dalam kisah orang-orang biasa yang memiliki kehidupan yang bisa dibilang sederhana. Namun di balik kata kesederhanaan itu, mereka telah melakukan kerja yang sangat keras untuk menjalani kehidupan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Dua pelajar terbaik asal Maluku Utara resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau capaska tingkat pusat tahun 2026. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi ini Anda bisa simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur di 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, bersama saya, Roni. Kita ke berita pertama, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Berikut laporan Wahyu Yahya.
1: Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di fasilitas kesehatan, cukup unduh aplikasi mobile JKN.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan tertib bagi masyarakat. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN yang dikembangkan BPJS Kesehatan. Menurut Gubernur, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mempermudah akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi antrian panjang di fasilitas kesehatan. Ia menilai penggunaan aplikasi mobile JKN dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih nyaman dan efisien, baik di puskesmas maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
1: KN. Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di fasilitas kesehatan, cukup unduh aplikasi mobile JKN, login, pilih menu antrian online, lalu tentukan jadwal pelayanan sesuai kebutuhan.
2: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga mengimbau seluruh masyarakat Maluku Utara, mulai dari kota Ternate, kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, hingga Pulau Taliabu, untuk memanfaatkan fitur antrian online yang tersedia dalam aplikasi mobile JKN. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menentukan jadwal pelayanan kesehatan lebih awal tanpa harus datang dan menunggu lama di fasilitas kesehatan. Dengan sistem antrian digital, warga dapat menyesuaikan waktu kunjungan sesuai kebutuhan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertib dan efisien. Gubernur Sherly menjelaskan penggunaan layanan antrian online sangat mudah dan dapat dilakukan langsung melalui telepon genggam.
1: Mari tolong manfaatkan layanan digital ini dengan baik demi pelayanan kesehatan yang semakin dekat dan semakin mudah untuk masyarakat Maluku Utara. Segera download aplikasi JKN melalui handphone kesayangan Anda.
2: Setelah mendapatkan jadwal pelayanan, masyarakat cukup datang sesuai waktu yang telah dipilih dan melaporkan kepada petugas bahwa telah melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi mobile JKN. Gubernur Sherly Juanda berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan ini, sehingga pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi lebih cepat, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta jaminan kesehatan nasional. Reporter Wahyu Yahya yang melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, lebih dari 20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate, mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan hasil pertanian pagi tadi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara. Berikut laporan. Porter Davi Baba.
3: Dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian.
4: Lebih dari 20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan hasil pertanian pada Senin pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara. Selain para petani, kegiatan tersebut juga dihadiri ratusan pejabat dan pegawai dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Mereka berkesempatan meninjau langsung lahan pertanian yang dikelola petani di kawasan pemancar RRI Ternate, serta melihat perkembangan berbagai komoditas pangan khususnya sayur mayur yang telah berhasil dibudidayakan selama beberapa tahun terakhir. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ternate Umar Dani Yusuf Wahyudi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan model pemanfaatan lahan lahan kosong yang produktif kepada pemerintah daerah. Menurutnya, lahan milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi sumber penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
3: Itu selaras dengan semangat dari KPKNL, yaitu mengoptimalkan semua lahan yang istilahnya itu idle atau nganggur. Jadi RRI ini bahwa memiliki lahan yang cukup luas dan itu sangat bisa untuk dioptimalkan. Dalam hal ini adalah untuk lahan pertanian. Nah, pada hari ini berkumpul juga para pegawai dan juga pejabat dari kota dan kabupaten seluruh Maluku Utara. Di hari ini kita perkenalkan kepada mereka tentang bagaimana mengoptimalkan lahan yang nganggur ini, yang contohnya di RRI ini. Diharapkan nanti teman-teman dari PMK itu yang seluruh Maluku Utara akan mampu menduplikasikan atau menerapkan bagaimana caranya mengoptimalkan lahan yang kosong ini dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian. Dan nanti teman-teman dari seluruh Pemda ini akan menerapkan di Pemdanya masing-masing.
4: Umar Dhani menambahkan, Maluku Utara masih membutuhkan pasokan sayur-mayur dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengembangan lahan pertanian produktif dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3: Untuk urusan sayur-mayur segala macam itu masih mengimpor dari luar pulau. Nah, harapannya dengan salah satu cara ini, nanti kita semuanya dapat memberikan kontribusi bagaimana agar suplai dari bahan makanan pokok ini dapat lebih terjamin terutama di Maluku Utara dan Ternate.
4: Sementara itu, Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Ternate Rahmatia menjelaskan, pemanfaatan lahan pemancar RRI merupakan hasil kerjasama antara RRI dan KPKNL. Lahan seluas kurang lebih 5 hektar tersebut kini dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis sayuran yang telah memiliki pasar tetap di Kota Ternate.
5: 26 petani yang mempergunakan lahan ini, mudah-mudahan ini menjadi contoh ya, contoh ke depan dari teman-teman yang berada dari provinsi maupun kota hari ini untuk terjun langsung melihat seperti apa suksesnya petani-petani yang mempergunakan lahan RRI.
4: Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, RRI Ternate bersama KPKNL berharap semakin banyak lahan kosong yang dapat dioptimalkan menjadi lahan produktif. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung program ketahanan pangan sekaligus menjadi model pengelolaan aset negara yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, dua pelajar terbaik asal Maluku Utara resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Kota Capaskah tingkat pusat tahun 2026. Kepastian tersebut diumumkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP setelah proses verifikasi akhir yang hasilnya disampaikan pada Senin 22 Juni 2026. Kedua pelajar yang akan mewakili Maluku Utara dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional adalah Haikal Hanafi Halaode dari SMA Negeri 4 Ternate sebagai perwakilan putra dan Mahardila A Putri dari SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan sebagai perwakilan putri. Keberhasilan keduanya merupakan hasil dari proses seleksi berjenjang yang berlangsung ketat dan transparan mulai dari tingkat daerah hingga sosial. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, Bayu Narputro, menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Haikal dan Mahartila menjadi kebanggaan bagi masyarakat Maluku Utara sekaligus membuktikan kemampuan generasi muda daerah untuk bersaing di tingkat nasional. Yang menegaskan tugas sebagai capaska tingkat pusat tidak hanya menuntut kemampuan fisik dan keterampilan baris berbaris, tetapi juga kesiapan mental serta komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Menurut Bayu, para calon anggota Paskibraka yang terpilih akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebelum bertugas dalam upacara kenegaraan pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu ia diharapkan dapat menjaga kesehatan, disiplin, dan semangat nasionalisme selama menjalani seluruh tahapan pembinaan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Kesbampol juga menyampaikan penghargaan kepada tim seleksi, pelatih, panitia, serta para orang tua yang telah memberikan dukungan selama proses seleksi berlangsung. Dengan terpilihnya dua wakil tersebut, Maluku Utara kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dan berharap keduanya dapat menjalankan tugas sebagai pengibar bendera pusaka dengan baik serta mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dari Universitas Hairun Ternate dan KKN PPM Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, berlangsung di kantor Wali Kota Ternate. Berikut laporan Sofian Tugupo.
6: Kami dari pemerintah Kota Ternate menyampaikan terima kasih atas lokus pelaksanaan dari KKN itu dilaksanakan di Kota Ternate.
7: Pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa KKN dari Unhair dan UGM. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi dipilihnya Kota Ternate sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, kehadiran mahasiswa melalui program pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
6: Dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang sudah diperkirakan oleh penyelenggara, terutama dari Universitas Hairun. Universitas Hairun 1528 dan 27 lainnya dari Universitas Gadjah Mada. Dalam beberapa kali pelaksanaan KKN dan pelaksanaan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terasa sangat penting dan sangat membantu, terutama bagi pemerintah.
7: Menurutnya, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Ternate saat ini. Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tantangan di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global, terutama terkait pengelolaan sampah.
6: Memang isu yang paling penting di Kota Ternate saat ini adalah menjadi isu-isu khas perkotaan, seperti persoalan lingkungan. Bahkan isu ini tidak menjadi isu khas saja untuk perkotaan, tetapi sudah mulai mengglobal. Di Kota Ternate sendiri, kita dalam satu hari saja itu kurang lebih antara 100 sampai 105 ton yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh kita semua.
7: Tauhid berharap para mahasiswa dapat menghasilkan program dan inovasi yang bermanfaat selama masa KKN. Salah satunya dengan membantu masyarakat memahami jadwal pembuangan sampah serta mendukung kelurahan yang menjadi lokasi penempatan mahasiswa dalam menjalankan berbagai program pemerintahan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Radar selanjutnya, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakhiran Justia, akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Justia, laporan Anda silakan.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Senin 22 Juni 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cara berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang khususnya di wilayah Pulau Taliabu dan sekitarnya. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari umumnya cara berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan di beberapa wilayah khususnya pada siang dan malam hari. Dan untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 70 hingga 90%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada akan adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggal lemah di wilayah Maluku Utara. Mungkin informasi yang dapat disampaikan semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Justia, terima kasih laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Sebelumnya selamat sore saya ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Di hari ini Senin 22 Juni 2026 Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknik studi ada Ariandi Upara dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan menemani Anda pendengar, kami akan menghadirkan serangkaian program-program untuk Anda di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Hari Senin di awal pekan hari ini ya, begitu banyak kesibukan, kegiatan, aktivitas yang sudah Anda selesaikan dan mungkin hari sudah kembalilah sore ini di rumah bersama keluarga ya. Baik, dan saya mau jumpai juga Anda kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib hari ini di pukul 18:41. Sekali lagi untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18:41 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Zeta.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما

0: Tuan mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya untuk kemanan ajian maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas yang mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Giti hari ini.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
4: Buku The Joy of Missing Out menceritakan tentang produktivitas dan perasaan panik yang sering kali berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk

0: Bukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan, sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk mulai dari mana. Pada bagian pendahuluan ini, Tanya Dalton, sang penulis, berusaha untuk mengajak kita menentukan prioritas dan lebih fokus pada suatu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton dalam buku ini meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh Tanya Dalton sebagai metode Life Well yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan dalam tanda kutip semuanya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Life Well yang ada dalam buku ini adalah untuk menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan penting yang hendak kita capai dalam mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita dan lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dalam bagian terakhir buku ini adalah titik akhir dari metode Life Well, yaitu mencapai keselarasan atau keseimbangan dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi yang berbeda, itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri, tahu kapan harus bekerja, mengecek email, tahu kapan harus istirahat, waktu untuk tidur, atau bahkan minum segelas teh atau kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi. Harmoni dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih bersama kami malam ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi, tepat di pukul 19 untuk Anda yang selagi menikmati suasana malam ya. Serangkaian program-program di Ternate Malam untuk menemani-mani Anda di Ternate Malam sebentar ya. Ada lagu-lagu hiburan, juga berbagai informasi kami akan berikan untuk Anda hingga nanti di jam 12 atau tepatnya di pukul 24.00. Anda bisa bersama kami melalui FM di 101.8. Selamat malam juga Anda yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Anda yang di Maba, selamat malam saya ucapkan. Selamat menikmati waktu malam Anda bersama keluarga di sana ya, yang selagi bersama kami melalui stasiun relay di 88.5 FM di sana, ataupun juga di Morotai melalui 93.6 FM untuk stasiun relay kami yang ada di Morotai. Sudah tepat di pukul 19, pendengar, kami ajak Anda, kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1.

0: RRI.
1: Baik, selamat malam, kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan narasi hoax mengenai rupiah yang sengaja dilemahkan Bank Indonesia. Kita simak bantahannya. Nilai mata uang rupiah saat ini terus melemah, terutama terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah bahkan menyetor rekor terlemah sepanjang sejarah, yaitu Rp18.000 atas dolar Amerika Serikat per tanggal 4 Juni di tahun ini ya. Di media sosial kemudian beredar narasi yang menyatakan bahwa pelemahan rupiah sengaja dilakukan Bank Indonesia. Alasannya untuk mendorong yang namanya ekspor Indonesia dalam menarik investor asing. Kabar itu beredar di media sosial sejak Mei 2026, sebelum rupiah mencetak nilai terlemah terhadap dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, narasi ini merupakan kabar bohong atau hoax yang perlu diluruskan informasinya. Narasi ini muncul dengan pengambilan potongan video YouTube di saluran Astronosi, perusahaan jasa riset dan edukasi trending. Ini membuat video untuk memancing diskusi. Dalam video itu tidak hanya pertanyaan Bank Indonesia sengaja tentang pelemahan rupiah. Narasi rupiah sengaja dilemahkan juga dinilai tidak logis. Ekonom dari Celius, Nailul Huda, mengatakan bahwa tugas dan fungsi BI adalah menjaga bagaimana stabilitas nilai rupiah dan nilai inflasi. Jika rupiah melemah terhadap dolar Amerika, maka inflasi semakin tinggi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga pernah membantah narasi rupiah sengaja dilemahkan pemerintah. Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar ya, mengenai rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia. Informasi tersebut adalah informasi bohong atau hoax. Mengisi cek fakta pukul 19 di malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Ternate, pendengar, lagu-lagu hiburan sudah kami persembahkan untuk Anda. Menjelang di pukul 19:55, Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan menunaikan sholat isya. Kami informasikan waktu azan isya sebentar jatuh pada pukul 19:55 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk Komandan Ajan Isa wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Untuk anak pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan sholat Isya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

malam ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Bank Indonesia akan melaksanakan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu pada tahun 2026. Program ini merupakan komitmen BI untuk memajukan UMKM sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti dikatakan Gubernur BI Peri Warjio, bahwa program tersebut penting untuk mendorong kemandirian ekonomi di tengah kondisi ketidakpastian global saat ini. Selain itu, Indonesia memiliki 65 juta UMKM yang sebagian besar skalanya masih kecil dan digerakkan oleh kaum perempuan. Ini merupakan potensi besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

yang berkelanjutan. Menurutnya juga BI sudah memberi sekitar 3.000 UMKM melalui 46 kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia, termasuk pemberdayaan ekonomi di 1.500 pesantren di Indonesia. Namun program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu berbeda dengan program pembinaan UMKM lainnya. Dalam program terpadu ini, menurutnya terpilih akan mengikuti pelatihan kewirausahaan selama 2 sampai dengan 5 bulan. Satu informasi daerah, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar mendorong aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi di bidang penilaian aset daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan saat membuka pelatihan penilaian barang milik daerah BMD tingkat dasar BIT 1 tahun 2026 yang berlangsung di kantor KPKNL Ternate pada Senin di hari ini. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Keuangan Negara PKN STAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah pusat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pengelolaan aset dan keuangan daerah. Demikian lintas informasi pukul 20 malam ini.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, sudah pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kami ingatkan kembali, jangan lewatkan nanti ya untuk siaran Piala Dunia 2026 di dini hari. Oh ya, di bagian baratnya jam 12. Jadi kita di sini jam 2 ya, kalau tidak salah. Iya, betul ya. Di jam, oke, kita intip dulu ya, benar ya. Argentina versus Australia sebentar, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi kita di bagian timur sekitaran jam 2 nanti ya, untuk Anda yang nanti bisa mendengarkan juga melalui program 1 RRI. Bagaimana prediksi antara Argentina dan Austria? Saya akan berikan informasi untuk Anda malam ini.

0: Daniar, untuk duel Argentina dan Australia akan tersaji pada laga kedua grup J Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Argentina. Dan pada laga yang akan disiarkan secara langsung oleh televisi nasional, Kapten Timnas Argentina, kami juga program 1 akan menyiarkan melalui program 3. Sebentar, jangan lupa di pukul 2 dini hari. Dan Lionel Messi ini sepertinya berpeluang membawa negaranya memastikan tiket ke fase gugur. Argentina datang ke pertandingan ini dengan modal kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair pada Rabu lalu. Hasil tersebut menempatkan tim asuhan Lionel Scaloni di puncak klasemen grup J. Sementara itu Australia berada di posisi kedua dengan tim 3 poin setelah mengalahkan Yordania 3-1 pada 17 Juni lalu. Keraguan terhadap peluang Argentina mempertahankan gelar juara dunia seolah sirna setelah Messi tampil gemilang saat menghadapi Aljazair. Penyerang berusia 38 tahun tersebut ini mencetak hat-trick dan menjadi aktor utama kemenangan timnya. Messi kini hanya membutuhkan 1 gol lagi ya untuk melampaui rekor milik Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol. Meski demikian, target utama Argentina tetap memastikan langkah ke babak gugur. Kemenangan atas Austria ini akan mengantar La Bilkaleste lolos ke babak 32 besar. Bahkan hasil imbang sepertinya diperkirakan cukup untuk mengamankan posisi mereka di 3 besar klasemen grup. Jika mampu finish sebagai juara grup J, Argentina akan menghadapi runner-up grup H pada babak 32 besar. Namun persaingan di grup yang dihuni Spanyol, Arab Saudi, Uruguay, dan CP Verde masih sangat terbuka. Performa Argentina juga sedang berada dalam tren positif. Tim Biasutan Scaloni ini memenangi 8 pertandingan terakhir. Mereka dalam hanya 2 kali gagal mencatat clean sheet. Dalam 8 laga kompetitif terkini, Argentina masih meraih 6 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Jika kembali menang atas Australia, mereka akan mencatat 8 kemenangan beruntun di Piala Dunia, menyamai jumlah kemenangan yang mereka raih dalam 14 pertandingan sebelumnya. Nah, coba kita lihat di kubu lawan. Austria harus bekerja keras untuk menundukkan Yordania. Mereka baru berbalik unggul pada menit ke-76 berkat gol bunuh diri dari Hasan Abul Harab setelah sebelumnya skor imbang 1-1. Kemenangan kemudian dipastikan lewat penalti yang dicetak Marco Artonatifik pada masa injury time babak kedua. Pelatih Austria, Ralf Rangnick, ini kemudian kurang puas dengan penampilan lini belakang timnya. Austria sempat kehilangan organisasi permainan ketika Yordania mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-50 setelah pertahanan di sisi kiri mereka terbuka akibat upaya menekan lawan terlalu tinggi. Meski demikian, Rangnick masih bisa optimistis. Austria hanya sekali kebobolan lebih dari 1 gol dalam 18 pertandingan terakhir mereka. Selain itu, tim berjuluk Dust Team ini mampu mencetak setidaknya 2 gol dalam 4 dari 6 laga kompetitif terakhir. Austria kini berpeluang lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1982. Pencapaian ini akan terasa semakin istimewa karena edisi 2026 ini merupakan penampilan pertama mereka di putaran final Piala Dunia sejak 1998. Jadi kalau kita lihat, Timnas Argentina diperkirakan kembali mengandalkan yaitu Lionel Messi pasti ya saat menghadapi Austria. Seperti yang kita tahu bahwa Lionel Scaloni kemungkinan akan menyusun tim dengan fokus memberi ruang bagi Messi untuk mengendalikan permainan empat gelandang yakni Rodrigo, De Paul, Alex Max, Alister, Enzo Fernandez, ada Theo Almada. Diperkirakan juga akan ditempatkan di belakang kapten Argentina tersebut. Di lini belakang ada Noel Molina berpeluang mengisi posisi bek kanan. Gonzalo Montiel sebenarnya menjadi salah satu pilihan, tetapi cedera hamstring yang sebelumnya pulih membuatnya kemungkinan tidak akan bermain sejak awal. Kita lihat duet Cristian Romero dan Lisandro Martinez juga memang diprediksi tetap dipercaya mengawal jantung pertahanan. Keduanya tampil solid saat Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 dan dinilai mampu memberikan keseimbangan antara pertahanan yang agresif dan kemampuan membangun serangan dari belakang. Sementara itu Australia datang dengan persoalan di sektor pertahanan. Bek kanan Stefan Spock ini diragukan sambil tampil setelah mengalami patah rahang. Meski cederanya tidak memerlukan operasi, Ralf Rangnick kemungkinan akan memilih untuk mengistirahatkannya. Sebagai pengganti ada Konrad Laimer berpeluang mengisi posisi bek kanan. Pemain serba bisa itu mampu membantu Austria meredam ancaman dari sisi kiri serangan Argentina. Di lini tengah ada duet pemain RB Leipzig, Nicolas Seyward dan Xavi Skalir. Diperkirakan tetap menjadi pilihan utama. Keduanya kemungkinan akan bermain di belakang Carney yang bertugas sebagai gelandang serang. Kita lihat nanti ya untuk dua tim yang akan bertemu sebentar di dini hari, Argentina versus Australia. Jadi Anda nanti bisa dengar melalui program 1 sebentar di dini hari ya. Atau Anda juga bisa menyaksikan melalui stasiun TVRI Nasional.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dari Glenn Samuel juga ada Brasia, Risia Jordi dengan Makin Aku Cinta. Ini lagu milik sekiranya aslinya itu dinyanyiin sama Anang Hermansa sama Krisdayanti ya. Tapi di tahun 2025 kemarin itu di recycle kembali sama Glenn Samuel dan Brisia, Makin Aku Cinta. Baik, sudah di menit ke-17 dari pukul 20 malam. Anda yang masih setia bersama kami malam ini di Pro 1 RRI Ternate, gimana suasana Anda di rumah ya, yang selagi berkumpul bersama keluarga menikmati suasana malam ini ya, karena maupun cuaca di luarnya juga baik. Ini seharian kota Ternate memang sangat luar biasa, cerah, panas, terik ya, dari pagi, siang sampai dengan sore tadi juga masih cerah sih. Malam ini juga demikian ya. Kita berharap Anda yang sudah punya janjian yang memang sudah ditepati juga, karena sudah menjelang nanti sebentar di pukul 21 sih ya, harusnya sudah menikmati mungkin waktu Anda dengan orang-orang yang Anda cintai di rumah, maupun mungkin Anda punya waktu jalan-jalan di malam ini bersama keluarga, boleh sih ya. Ada sih yang namanya Anda yang mungkin jarang sekali sebenarnya menikmati suasana berkumpul bersama keluarga. Kadang-kadang orang tua itu jarang ya bercengkrama bersama anak-anak begitu ya, karena punya kesibukan tersendiri, masing-masing memang megang handphone. Begitu kadang-kadang di rumahnya seperti itu. Nah, di antara semua hubungan yang ada, tentu saja kita tahu hubungan orang tua dan anak biasanya dianggap ikatan paling dekat lah, paling kuat dan penuh kasih. Namun seiring bertambahnya usia anak nih ya, hubungan ini bisa saja berubah sehingga membuat komunikasi terasa lebih jauh. Pastilah ya, ada beberapa tanda yang mungkin menunjukkan komunikasi orang tua dengan anak mulai menjauh. Dalam beberapa kasus, anak mulai sulit terbuka, terus juga lebih sering diam atau hanya berbicara seperlunya saja. Nah, kalau bagaimana sebenarnya kita mengenali ya tanda komunikasi dengan anak mulai jauh, bisa menjadi mungkin langkah pertama sih sebenarnya untuk yang namanya memperbaiki kedekatan yang mulai memudar, terutama dengan anak yang sedang beranjak dewasa, yang sedang remaja. Nah ya, dari anak-anak mungkin masuk ke masa remaja, begitu ya biasanya. Nah, salah satu tanda komunikasi dengan anak mulai jauh yakni apa, ketika percakapan hanya berputar pada hal-hal yang ringan. Anda mungkin hanya membahas apa ya, cuaca, kabar singkat, ataupun cerita umum tanpa pernah masuk ya mungkin topik yang lebih pribadi lagi lah. Begitu ya. Mereka menghindari yang namanya pembicaraan perasaan ataupun masalah hubungan atau hal-hal yang sedang mereka hadapi. Ini kan mungkin malu menceritakan ke orang tua ya, Anda sebagai yang paling dekat lah begitu. Jika ini terjadi terus-menerus, ini biasanya ya bisa saja mereka tidak lagi merasa nyaman menjadikan orang tua sebagai tempat aman untuk bercerita gitu ya. Oke, itu salah satunya. Mungkin istilahnya obrolan hanya di permukaannya saja. Atau anak yang yang dahulu hangat bisa saja menjadi lebih dingin seiring waktu, karena mungkin sudah beranjak memasuki masa remajanya dan sudah dewasa lah. Mereka mungkin jarang mengucapkan kadang-kadang waktu kecil sering diucapkan orang tua, atau kebalikan anaknya ke orang tua begitu. Tapi kadang sudah masuk remaja, masuk dewasa, sudah tidak berani lagi mengucapkan kata-kata begitu ya, memberi perhatian yang diberikan. Saat bentuk apresiasi dan afeksi makin jarang terlihat, nah disitulah hubungan emosional bisa saya terasa melemah. Biar dibiarkan jarang, emosional akan terasa semakin nyata dalam kesehariannya. Jadi istilahnya minim kasih sayang dan rasa terima kasih jarang sudah diucapkan. Nah, salah satunya juga pendengar, jika anak hanya datang saat membutuhkan bantuan, misalnya apa ya, minta uang atau lainnya, hubungan ini bisa terasa sangat satu arah lah. Mereka jarang sekedar bertanya kabar ataupun melihat kondisi orang tua tanpa alasan tertentu. Memang jarang didapat sekarang ya, zaman sekarang. Ini menjadi tanda komunikasi dengan anak mulai jauh karena hubungan terasa lebih transaksional. Jadi kedekatan orang tua dan anak yang sehat seharusnya tidak hanya muncul saat ada
kebutuhan atau dibutuhkan saja begitu ya. Sebenarnya setiap hari lah harus ada ya, hanya menghubungi saat butuh saja. Nah, beberapa anak menyimpan luka masa lalu dan terus mengungkitnya dalam berbagai kesempatan. Mereka mungkin sulit melupakan kesalahan orang tua. Bahkan ketika sudah ada permintaan maaf ataupun upaya memperbaiki hubungan tersebut, istilahnya dendam berkepanjangan. Jadi jika rasa kecewa itu terus dipelihara, nah disinilah komunikasi akan sulit berkembang. Jadi rasa dendam yang kuat sering menjadi penghalang untuk memulihkan yang namanya hubungan antara Anda sebagai orang tua dan anak, begitu ya. Jadi akibatnya setiap percakapan mudah berubah menjadi konflik ataupun sindiran. Itu dia ya. Begitu juga mungkin ada yang namanya menghindari kontak mata dan apa ya, kedekatan lah. Jadi anak yang mulai menjauh biasanya juga menghindari kontak mata saat berbicara. Mereka sering menunduk melihat ke arah lain atau tampak tidak benar-benar hadir. Bahkan ketika sedang berdua, mereka tetap terlihat menjaga jarak. Jadi Anda sebagai orang tua tadi juga merasa agak jauh begitu ya. Itu dia sebenarnya beberapa hal yang perlu saya juga mengingatkan Anda juga sebagai orang tua ya, bagaimana tanda komunikasi dengan anak mulai jauh. Jadi apa istilahnya, Anda harus memperbaikinya sebagai orang tua begitu ya. Dekatkan diri Anda sebagai kepada anak-anak di rumah begitu ya. Baik, nanti kami berbagi lagi informasi untuk Anda.

0: urusan aja ya. Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Pendengar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menegaskan dampak dari program makan bergizi gratis atau MBG terhadap penurunan stunting tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Menurutnya hasil program tersebut baru akan terlihat dalam jangka panjang, yaitu melalui perbaikan status gizi masyarakat. Menkes meyakini bahwa keberhasilan program MBG katanya didapat menekan berbagai masalah kesehatan termasuk juga kematian ibu dan stunting. Oleh karena itu ia meminta perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok yang namanya rentan, terutama para ibu hamil ya. Jadi menurutnya kualitas gizi ibu hamil ini menjadi fokus penting dalam menentukan kesehatan anak sejak dalam kandungan. Jadi ia mengingatkan kekurangan gizi selama masa kehamilan juga dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan pada anak. Selain ibu hamil, Menkes juga menyoroti pentingnya yang namanya pemenuhan gizi bagi ibu menyusui dan juga balita. Jadi masa balita merupakan periode emas yang menentukan bagaimana kualitas tumbuh kembang anak sehingga kebutuhan gizinya harus dipenuhi secara optimal. Jadi pemerintah tengah menyiapkan bagaimana evaluasi berbasis data untuk mengukur yang namanya efektivitas program MBG. Evaluasi tersebut dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kesehatan. Ini guna memantau bagaimana perkembangan status gizi penerima manfaat. Informasi melalui portal rri.co.id. Jadi dari Menteri Kesehatan menegaskan dampak program makan bergizi gratis terhadap penurunan stunting tidak dapat dilihat dalam waktu singkat saja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jangan lewatkan besok juga setelah Argentina versus Australia. Ada Prancis berhadapan dengan Irak nanti di pukul 06.00. Program 1 juga akan menyiarkan langsung. Bagaimana prediksi dua tim tersebut? Kita bagi untuk Anda malam ini.

0: Ya, duel Prancis versus Irak akan tersaji pada laga kedua Grup I Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field Philadelphia. Dan timnas Prancis mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal ya, sedangkan Irak harus menelan kekalahan telak 1-4 dari Norwegia. Perbedaan performa tersebut membuat Prancis menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Pada laga pertama, para bintang besar Piala Dunia kembali menunjukkan kualitasnya, termasuk kapten Prancis Kylian Mbappe. Penyerang berusia 27 tahun itu menorehkan catatan bersejarah saat membantu timnya mengalahkan Senegal. Mbappe mencetak 2 gol, Brandi Barcola dan Ibrahim Mbappe juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Torehan tersebut membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis, melampaui rekor Olivier Giroud. Ia juga melewati catatan Jose Fontaine sebagai pemain Prancis dengan juara jumlah gol terbanyak di putaran final Piala Dunia. Performa impresif Mbappe menjadi modal penting bagi tim asuhan Didier Deschamps ini. Kemenangan atas Irak akan memastikan langkah Prancis ke fase gugur dengan satu pertandingan grup masih tersisa. Saat ini Prancis menempati posisi kedua klasemen Grup I. Mereka kalah di selisih gol dari Norwegia yang menang lebih besar saat menghadapi Irak. Selain itu, Les Blues juga masih memiliki pekerjaan rumah di lini pertahanan setelah gagal mencatat clean sheet dalam 6 pertandingan beruntun menyusul gol hiburan yang dicetak Senegal pada laga pembuka. Meski demikian, produktivitas serangan menjadi kekuatan utama Prancis. Mereka berhasil mencetak gol dalam 14 pertandingan berturut-turut dan mampu membukukan lebih dari 1 gol dalam 13 pertandingan diantaranya. Catatan tersebut juga menjadi ancaman serius bagi Irak yang kebobolan 4 gol saat menghadapi Norwegia. Tim asuhan Graham Arnold ini kesulitan membendung permainan lawan yang dipimpin Erling Haaland pada laga pertama. Meski kalah telak, Arnold menilai timnya menunjukkan performa yang cukup baik selama sebagian besar pertandingan. Irak sempat menyamakan kedudukan melalui gol Ayman Hossein sebelum sejumlah kesalahan individu membuat Norwegia memperlebar keunggulan. Irak saat ini berada di dasar klasemen Grup I dan masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar. Namun, kekalahan dari Prancis yang disertai hasil imbang atas kemenangan Norwegia atas Senegal akan membuat peluang mereka finish di dua besar semakin tipis. Dalam situasi tersebut, Irak harus berhadapan bisa melaju sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Arnold diperkirakan tetap mempertahankan formasi 4-4-2. Irak kemungkinan akan bermain rapat untuk melindungi area pertahanan sebelum mengandalkan serangan balik melalui Ayman Hossein, Ali Al-Hamadi, dan Zidane Iqbal. Sejarah juga tidak berpihak kepada Irak pada satu-satunya penampilan mereka sebelumnya di Piala Dunia, yakni pada 1982. Mereka tersingkir setelah menelan 3 kekalahan. Hingga kini, Irak masih belum pernah meraih 1 poin pun di putaran final Piala Dunia. Performa kini mereka juga belum meyakinkan dengan hanya 1 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir. Meski mampu mencetak gol dalam 9 dari 11 laga terakhir di semua kompetisi, catatan tersebut kemungkinan tidak cukup untuk membuat Prancis khawatir menjelang pertemuan pertama kedua tim di ajang internasional. Kita lihat selanjutnya nanti setelah Argentina versus Australia, jangan lewatkan, nanti di pukul 4 dini hari kita di bagian timur 6.00 ya. Program A1 juga akan menyiarkan langsung jalannya Prancis versus Irak di Piala Dunia 2026.
1: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kenangan cintanya dari Java Jive untuk Anda di malam ini pendengar ya, dengan lagu-lagu yang kami persembahkan di Ternate Malam. Di pukul 21 sebentar kita akan ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso ini membuka surat, maksudnya ini buka suara nih terkait dengan anggapan bahwa bagaimana kewajiban memiliki nomor induk berusaha atau NIB bagi pedagang online katanya akan berujung pada pungutan pajak baru. Nah, ia menegaskan NIB ini tidak memiliki kaitannya dengan kebijakan perpajakan, melainkan berfungsi sebagai legalitas dasar bagi pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital. Ia juga mengatakan muncul persepsi di media sosial yang mengaitkan kewajiban NIB dengan penambahan beban pajak bagi pelaku usaha e-commerce. Nah, di sini kita lihat bahwa anggapan tersebut katanya tidak tepat karena setiap kegiatan usaha, baik yang dijalankan perseorangan maupun badan usaha, ini memang diwajibkan memiliki NIB sebagai identitas resmi usaha. Nah, ia menjelaskan juga bagaimana kepemilikan NIB ini bertujuan yaitu memberikan kepastian legalitas bagi pelaku usaha. Dengan status usaha yang resmi, lah tentu saja pelaku usaha dinilai akan lebih mudah mengakses layanan perbankan melalui pembiayaan untuk pengembangan bisnis. Jadi selain itu, bahwa legalitas usaha juga nilai dapat meningkatkan yang namanya kepercayaan konsumen dalam bertransaksi secara daring. Jadi identitas usaha yang jelas ini menjadi salah satu faktor loh ya, dapat memperkuat yang namanya kredibilitas penjual di marketplace maupun platform digital lainnya. Jadi pemerintah sebelumnya resmi mewajibkan seluruh pedagang dari daring di marketplace ya untuk memiliki NIB melalui peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 19 tahun 2026. Ini tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan tersebut mulai berlaku efektif yaitu sejak 8 Juni 2026. Jadi pendengar, regulasi baru itu disusun untuk memperkuat tata kelola perdagangan digital yang melibatkan 3 pihak utama yakni penjual, terus juga platform digital dan juga konsumen. Nah, disinilah pemerintah ingin memastikan bagaimana seluruh pihak memiliki hak kewajiban yang lebih jelas dalam menjalankan aktivitas perdagangan secara elektronik. Jadi pemerintah juga memberikan masa transisi bagi pelaku usaha untuk memenuhi yang namanya ketentuan tersebut. Nah, jadi pelaku usaha yang baru memulai bisnis, nah inilah diberikan waktu 6 bulan loh ya untuk mengurus yang namanya NIB ini. Sedangkan pelaku usaha yang telah beroperasi yaitu mendapat masa penyesuaian selama yaitu 18 bulan. Jadi ditegaskan proses pengurusan NIB tidak dipungut biaya ya, gratis, dapat dilakukan secara daring melalui sistem online single subscription atau OSS begitu. Jadi pihaknya juga siap memberikan bagaimana pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pembuatan NIB ini. Nah, langkah tersebut juga dilakukan pendengar agar semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha dan memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan maupun peluang pengembangan usaha. Begitu ya. Jadi ini salah satunya sebenarnya. Nomor tersebut sebenarnya berfungsi sebagai perizinan dasar untuk menjalankan kegiatan usaha, termasuk bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace. Ini seperti di Tokopedia, ada juga di Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan juga memiliki toko online mandiri, hingga pelaku usaha yang menerima pesanan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp begitu ya. Jadi sekarang kan semuanya melalui media sosial, mensos lah ya. Jadi ini salah satunya mengingatkan Anda juga ya. Mendag merespon bagaimana soal isu pajak baru usai pelapak online wajib punya yang namanya NIB.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang di pukul 21 sebelum kita akan bergabung ke Pro 3 untuk kita ikuti Warta Sentral. Saya sedikit mengingatkan Anda mengenai sensus ekonomi di tahun ini yang sudah mulai berjalan ya, yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan lapangan skala besar ini dijadwalkan yang sudah berlanjut berjalan.

0: bisnis online hingga perusahaan besar. Nah, tujuannya di sini yaitu mengumpulkan data dasar dan memetakan secara struktur serta potensi ekonomi di tingkat nasional maupun daerah yang akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Jadi sedikit kita mungkin mengingatkan Anda ya, yaitu mengenali petugas dari BPS ini. Petugas sensus turun ke lapangan dibekali dengan yang namanya identitas resmi, yaitu guna memastikan keamanan data Anda ya. Jadi pastikan petugas yang datang memiliki atribut, misalnya yaitu tanda pengenal berupa ID card resmi dari BPS, terus juga menggunakan rompi ataupun atribut ya, atribut khusus bertuliskan sensus ekonomi 2026. Ada juga yang namanya surat tugas resmi yang dapat ditunjukkan kepada responden, begitu ya. Jadi pastikan juga Anda berpartisipasi aktif dengan memberikan jawaban yang akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi lebih lanjut yaitu mengenai kegiatan tersebut, Anda mungkin bisa mengunjungi laman resmi dari BPS dan sensus ekonomi BPS, begitu ya. Jadi kami ingatkan kembali pelaku usaha bahwa sensus ekonomi di tahun ini yang sudah mulai diselenggarakan dari Badan Pusat Statistik atau BPS ya, yang sudah dimulai dari 15 Juni hingga nanti selesai yaitu di 31 Agustus. Sekali lagi Anda bisa mengenal petugas BPS ya, yaitu dengan tanda pengenal ID card resmi dari BPS, rompi dan atribut khusus bertuliskan yaitu sensus ekonomi 2026 dan surat tugas resmi yang dapat ditunjukkan kepada responden. Itu dia ya, sedikit kami bagi mengenai sensus ekonomi 2026 yang mulai berjalan. Kita nantikan pukul 21 kami bergabung ke program 3 untuk kita ikuti Warta Sentral.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo.

0: Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik. Dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
0: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
2: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
0: Dermawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
5: Kemudian, hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus insentif transport sekitar 2,04 triliun, pembangunan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
4: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
6: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah subsidi.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
6: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fitt meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
6: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Field, majelis hakim.
8: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
7: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat bea cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
9: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
10: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
9: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
10: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
10: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia, yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
14: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
13: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
15: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
16: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
15: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai, namun masih tetap namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Aen.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
18: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau.
17: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
19: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
20: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, isi-isi seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nomor di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Karena udah. Buat warga Pontianak, nomor di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
19: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
21: Di tahun ini
22: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
19: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Informasi-informasi nasional, internasional juga olahraga baru saja kita ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 21.26 waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ternate malam ini.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagunya dari Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu. Sudah 41 menit berlalu dari pukul 21 malam. Anda masih di Ternate Malam. Saya Roni, ada Bung Ari, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah masih setia menemani Anda di malam ini dengan persembahan lagu-lagu dan mungkin ada tips-tips yang akan kita berikan ya di waktu malam ini. Nah, salah satunya pendengar, mungkin Anda yang sudah memasuki usia 40-an ya, banyak yang kita tahu pria mulai mengalami banyak keluhan. Di antaranya apa? Adalah semangat yang menurun katanya. Oh gitu ya. Serta tubuh yang mudah lelah. Kenapa sih demikian sebenarnya? Ini banyak sebenarnya mempertanyakan hal demikian ya, terkait dengan bagaimana bisa memasuki 40-an. Banyak pria katanya mengalami keluhan begitu ya. Nah, yang kita tahu pendengar, bahwa banyak pria menganggap hilangnya semangat saat usia kian bertambah adalah hal yang normal. Padahal kondisi ini terkait dengan yang namanya perubahan hormonal. Begitu, seiring bertambahnya usia, tubuh manusia ini akan mengalami yang namanya penurunan fungsi biologi secara bertahap pada rentan usia parubaya atau sekitar 40-an dan 50-an ya. Tubuh akan mulai mengalami penurunan berbagai hormon. Pada pria misalnya, hormon testosteron setidaknya akan menurun sekitar 1% setiap tahunnya. Usia 40, kondisi ini dikenal dengan yang namanya apa, istilah andropause. Bukan cuma wanita saja yang menopause ya. Nah, ini andropause istilahnya. Jadi bukan cuma wanita bisa mengalami menopause, dan serangkaian gejala yang bikin tidak enak pria juga bisa. Aduh, andropause ini sendiri, ini merupakan kondisi penurunan kadar testosteron secara bertahap seiring bertambahnya usia pada pria. Jadi andropause juga sering dikenal sebagai menopause pria, begitu ya. Sebuah ulasan yang dipublikasikan dalam Expert Opinion on Pharmacotherapy ya, ini mencatat bahwa andropause ini sering dikaitkan dengan yang namanya perubahan psikologis, seperti yaitu penurunan rasa sejahtera dan energi. Jadi usulan tersebut juga mencatat bagi sebagian pria, yaitu penyesuaian kadar testosteron dengan terapi ini dapat kembali meningkatkan yang namanya energi. Nah, sebuah studi lain yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Medicine bahwa kelelahan ini menjadi sebenarnya salah satu juga ya tanda awal yang paling umum dari andropause ini. Jika sering mengalami lelah tanpa alasan jelas di usia 40-an, nah maka Anda perlu dicurigai ya, begitu ya. Oh ya, tak cuma kelelahan saja loh ya, pria juga bisa mengalami yang namanya depresi, terus juga gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Nah, kondisi ini semua dikaitkan dengan yang namanya penurunan kadar testosteron yang jadi penyebab andropause ini. Jadi bagi sebagian pria, andropause juga bisa membuat mereka kehilangan minat pada hal yang sebelumnya disukai. Ini sepertinya menurun begitu ya. Hal ini ditemukan dalam studi yang dipublikasikan dalam jurnal Prisminoprokarni. Nah, studi ini menyebutkan rasa kehilangan minat ini akan dibarengi dengan rasa mudah lelah. Jadi mood yang memburuk, gangguan konsentrasi, sehingga kesulitan saat menghadapi stres. Nah, disinilah kaum pria, andropause tidak bisa dilawan loh ya. Anda bisa memodifikasi gaya hidup untuk mempertahankan kadar hormon testosteron tetap stabil dan hidup lebih berenergi lagi. Jadi jangan hilang semangat hidupnya ya. Harus ya memasuki masa 40-an, 50-an, harus tetap semangat begitu ya. Nah, itu sedikit tentang bagaimana pria mengenali misalnya di usia 40, 50-an sering kehilangan yang namanya energi begitu ya. Karena faktor umur, jadi kehilangan juga banyak energi begitu ya. Itu salah satunya adalah kondisi terkait dengan yang namanya perubahan hormon.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Kondisi yang tadi sangat luar biasa cerah sekali ya. Jadi saat kondisi kemarau panjang, nah disinilah debu dan polutan di udara juga cenderung meningkat. Hal ini berdampak pada kesehatan pernapasan. Seperti dikatakan ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto, bahwa penggunaan masker yang disarankan yaitu untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Jadi inilah perlindungan ekstra diperlukan ya, agar mereka tidak mudah, mungkin Anda salah satunya ya, tidak terkena yang namanya dampak dari heat stroke maupun dehidrasi. Karena rasa haus tidak boleh diabaikan begitu saja ya. Kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Begitu dalam kondisi kemarau yang memang panjang juga salah satunya disertai hujan sesekali, genangan air juga dapat muncul dan berpotensi menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu kebersihan lingkungan tetap harus dijaga. Lah ini edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas tentu saja dinilai perlu ya ditingkatkan penyampaian informasi yang dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dari Pits Kota mendengar dengan bahagia lagi. Sudah mengantar kita ke 12 menit berlalu. Sekarang dari pukul 22 malam, masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda di malam ini, di Ternate Malam. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso ini terkait dengan mewanti-wanti pengencer minyak kita nih ya, agar tidak menjual minyak goreng rakyat tersebut di atas harga eceran tertinggi atau head, yaitu Rp15.700 per liternya. Ia menegaskan pengecer yang melanggar aturan berisiko masuk daftar hitam atau blacklist dan kehilangan akses pasokan dari badan usaha milik negara atau BUMN pangan. Ia juga menyebutkan pemerintah saat ini tengah mengaji bagaimana peningkatan porsi distribusi minyak kita, yaitu melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food. Jadi langkah ini dilakukan sebenarnya untuk memperkuat bagaimana pengawasan harga, sekaligus juga memastikan minyak kita sampai ke konsumen sesuai dengan harga eceran tertingginya. Menurutnya juga Bulog dan ID Food akan menunjuk pengecer di pasar-pasar rakyat untuk menyalurkan minyak kita. Karena harga jual dari distributor hingga pengecer sudah diatur, maka pengecer dinilai tetap memperoleh yang namanya keuntungan meski menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Nah, saat ini porsi distribusi minyak kita melalui BUMN pangan minimal sebesar 35%. Namun, pemerintah tengah menghitung bagaimana kemungkinan untuk meningkatkan porsinya menjadi lebih dari 50%. Jadi pernyataan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta distribusi minyak kita, yaitu dikelola sepenuhnya oleh BUMN guna memperbaiki tata kelola dan menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat. Menanggapi arahan tersebut, Budi juga tidak menutup kemungkinan distribusi minyak kita ke depan akan semakin didominasi BUMN pangan ya. Jadi ia menegaskan prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan belum diputuskan apakah seluruh pasokan nantinya disalurkan 100% melalui Bulog dan ID Food. Pemerintah sebelumnya juga memastikan bahwa head minyak kita tetap bertahan di level Rp15.700 per liter dalam dan belum akan ada kenaikan. Fokus tentu saja pemerintah saat ini lebih diarahkan pada yang namanya pembenahan distribusi dan penguatan pasokan di pasar rakyat. Data Kemendag menunjukkan realisasi distribusi domestic market obligation minyak goreng rakyat hingga di pertengahan Juni di tahun ini mencapai sekitaran 628.050 ton.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Esensi Buku Program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Sofyan Togubo, pria kelahiran Kota Tidore Kepulauan, adalah seorang jurnalis yang juga seorang penulis buku dengan judul Tabir Kehidupan. Dalam buku Tabir Kehidupan, kita disuguhkan dengan sebuah realita hidup saat ini, di mana sang penulis dalam buku pertamanya, ia memasukkan tulisan-tulisan dengan bentuk feature dan puisi-puisi indah. Ada puisi tentang cinta, tanah asal, soal pengusaha, bahkan mencurhat pengalaman yang pernah ia rasakan. Ada satu kata menarik yang ditulis sang penulis di awal narasinya, dan perlu kita renungi bersama, bahwa angka-angka bagaikan misteri dipecahkan sebelum senja datang. Lalu pelajaran-pelajaran menjadi gubuk persinggahan. Narasi itu menarik untuk dikaji. Dalam buku Tabir Kehidupan ada beberapa judul puisi yang representasikan dari problem kekinian seperti penguasa senggama, keangkuhan manusia, kemana keadilan, konspirasi jenaka, hiruk pikuk kota sejarah, harum pala dan cengkeh. Hal ini bisa menjadi cambuk bagi para penguasa dan pada umumnya manusia untuk terus ikhtiar atas jabatan yang dia miliki. Tidak boleh angkuh, sebab hidup saling ketergantungan dan saling membutuhkan karena kita sejatinya adalah makhluk sosial. Buku ini layak dikonsumsi semua kalangan, baik milenial dan siapa saja. Berharap buku Tabir Kehidupan bisa menjadi bagian dari kebutuhan generasi saat ini. Lebihnya, karya Sofyan mempertegas identitasnya sebagai sosok penulis serta sastrawan muda Maluku Utara. Esensi Buku Program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Peninggalan jam-jam di studio sudah menunjukkan pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Padang dengan judul Pak Manto. Kita dengarkan sama-sama. Ini dia drama radio.
3: Ja, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
4: Iya.
3: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
4: Biasa aja.
3: Baiklah, semangat Dirja.
4: Semangat, semangat. Semangat apanya?
3: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
4: Ah, capek kerja gini terus.
3: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah. Kan kerjaan sehari-hari. Itu kan emang tanggung jawab kamu.
4: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
3: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
4: Ah, klise.
3: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja. Kenapa? Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
5: Kok bisa gitu ya?
3: Nah itu, aku gak tahu juga.
5: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
3: Ya gitu deh, bosan.
5: Apa? Bosan?
3: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
5: Ya udah, biarin aja.
3: Kok gitu sih, Tik?
5: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
3: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus? Kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
5: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
3: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
5: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
3: Sip.
4: Aduh. Pagi mau gue kesegala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
6: Kenapa nak? Mogok?
4: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
6: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
4: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru setengah 8.
6: Iya, memang. Emang kamu kerja di mana? Rapi sekali Bapak lihat. Namamu siapa?
4: Saya Dirja, Pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian, Pak. Bagian administrasi.
6: Oh, syukurlah. Oh ya, nama Bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, Nak?
4: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, Pak.
6: Oh, sudah cukup lama ya.
4: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
6: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
4: Nah, 12 tahun, Pak?
6: Iya.
4: Sudah lama juga ya, Pak?
6: Ya, dengan jualan seperti ini, ya Alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
4: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
6: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk Terminal A. Itu ya kira-kira setengah jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah, Nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat, Bapak. Jadi ya, dinikmati saja.
4: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
6: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
4: Terus pulangnya nanti bagaimana?
6: Ya, jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
4: Kok Bapak masih jualan?
6: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
4: Maaf, Pak, bukan maksud saya.
6: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
4: Sudah ya, Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
6: Ya, amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
4: Iya, Pak. Baik-baik. Hati-hati ya, Pak.
6: Iya, sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
4: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
7: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Guspri Azwar.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Setelah kita sudah ikuti drama radio di hari Senin 22 Juni, yaitu persembahan tari dari RRI Padang dengan judul Pak Manto, ya. Jadi Anda bisa ikuti lagi drama radio besok di waktu yang sama. Baik, sudah pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate untuk Ternate Malam. Kita jelang di pukul 23, Anda jangan kemana-mana, sebentar akan hadir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sudah pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kita berjumpa malam ini untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Terima kasih lagi Anda yang masih tetap stay tune bersama kami malam ini di Ternate Malam ya. Dan hari ini Senin di 22 Juni 2026 Anda masih bersama saya Roni, dibantu teknis studio ada Ariandi Upara dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Menyisakan waktu 60 menit ke depan untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tapi sebelumnya kami ingatkan untuk Anda, jangan lupa nanti di dini hari pukul 2 waktu Indonesia Timur, Anda jangan lewatkan nanti sebentar ada Argentina versus Australia. Programa 1 akan menyiarkan langsung di pukul 2 dini hari. Dan jangan lupa juga ada Prancis akan berhadapan dengan Irak nanti di pukul 6 pagi. Programa 1 juga akan menyiarkan langsung besok pagi ya. Jadi Anda, kami berharap tetap di sini sebentar di jam 2, jangan lewatkan ya. Untuk pelanjutan Piala Dunia 2026 masih di babak penyisian nih. Baik, dan okay. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Waduh, ini sudah ada yang sudah menanti-nanti nih ya. Rindu malam ini dengan lagu-lagu yang nanti bisa Anda request, nanti kita putarkan mengantar Anda untuk menikmati malam ini. Ada yang sudah di tempat tidur untuk istirahat, oke, selamat beristirahat saja ucapkan untuk Anda ya di malam ini. Ya harusnya perlu waktu.

0: untuk istirahat, karena besok juga banyak tugas-tugas yang akan menanti Anda begitu di tempat kerja ya. Tidak perlu berlama-lama lagi lah, saya langsung buka line telepon 0921312551, juga di WhatsApp 0821203751180. Di ujung telepon sudah bersama saya ada Bunda Natalia Ditoli-Toli. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Bang Roni.
0: Selamat malam, baik selalu nih. Salamnya udah saya sampaikan loh sama kabak baru di sini.
1: Oh sudah. Terus apa dibilang?
0: Loh kok tahu ya?
1: Katanya istrinya kan masih di sini.
0: Oh begitu, katanya kabak katanya kok bisa tahu saya pindah di sini ya, begitu.
1: Oh cepat.
0: Cepat ya.
1: Tadi saja saya Bang Ron, tadi saja kepala RI telepon saya, Pak itu Pak Agus Faiz, terus dia bilang, Bu Christine, nanti naik ke atas, ada apa Pak? Kita korokean dulu katanya, terus nonton bareng. Aduh Pak, saya hobi nonton bola.
0: Oh begitu. Oh ternyata kalau yang ibu yang dipanggil Ibu Christine ya. Oh, tadi Pak ada sebut Ibu Christine, saya bilang Ibu Natalia, bukan Ibu Christine.
1: Nanti nama saya kan Christine Natalia.
0: Oh begitu, saya baru tahu. Pantesan tadi dia menyela juga, Ibu Natalia siapa ya? Oke, okay. Bu Christine betul.
1: Bilang, ayo Bu Christine naik di atas. Apa Pak? Dia bilang atau mau nonton bareng. Ada katanya kepala dinas.
0: Aduh, oh
1: Pak,
0: begitu.
1: Dia bilang sebelum kata nonton bareng jam 12 kita mau karaokean dulu, tapi saya ajak teman nggak mau naik. Okay. Karena itu tuh RRI agak mendaki gitu.
0: Oh begitu, oke, okay. baik. Oke, okay, yang penting salamnya sudah tersampaikan loh ya.
1: Oke, okay, salam. Nanti saya mau kasih tahu istrinya nanti kapan kita mau ikut ke ternak.
0: Oh iya, ayo, boleh, boleh. Baik, lagu apa nih Bunda malam ini?
1: Emang saran aja, diam bukan tak cinta.
0: Diam bukan tak cinta. Yang penting jangan salah lagi seperti kata kemarin tuh salah ya.
1: Ini setidak.
0: Oke, okay, diam tanda bukan tak cinta. Oke okay deh, ayo buat siapa lagunya Bunda?
1: Oke, okay, salam yang pertama ya buat Mama Indah, selamat malam. Ada Ibu Haja Ida juga ya, Dika Ditalia, Bu Purnama Sari, ada Pak Din, ada Ipin juga ya, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan ya, Pak Taher, Pak Adik juga di Batam, ada Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ada Pak Abdul, ada Putra Tengah ya, atau alias Pak Leo, Mang Lai juga, ada Mbak Esther Lita, ada Ibu Ratna, Mbak Ani Kota Mobagu, ada juga Bang Luhut, Pak Windy, dan semua-semua sudah Bang Roni.
0: Oke, okay, baik.
1: Bang Roni tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Okay. Doa terbaik buat Bang Roni dan keluarga yang ada di sini.
0: Terima kasih Bang Ron. Terima kasih Bunda.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Bunda Natalia di Tolitali sebagai penelpon pertama kita malam ini ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya sudah tak siapin nih, diam bukan tak cinta. Oke, di belakang ada siapa lagi di sana? Selamat malam ruang rindu, halo.
2: Halo, selamat malam ruang rindu.
0: Iya.
2: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Oke, dengan siapa? Ibu siapa di mana nih?
2: Ini dari Manado.
0: Oh, dari Manado.
2: Kita ke Manado.
0: Iya, nama siapa nih dari Manado?
2: Dengan Ibu Esther Lita.
0: Oh, Ibu Esther Lita. Bagaimana kabar Ibu Esther Lita?
2: Kabar alhamdulillah ada baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Aku sedang baik-baik saja gitu ya.
2: Betul. Bagus kan? Bagus ini kalau Bung Roni yang menyanyi.
0: Oh begitu dong. Baik, Ibu Esther Lita mau lagu apa nih malam ini?
2: Kalau dari Fanny Fabiola boleh?
0: Iya boleh, yang mana tuh judulnya?
2: Oh itu Jangan Kau Datang Lagi.
0: Jangan Kau Datang Lagi, kalau datang lagi tak usir kamu ya.
2: Iya usir.
0: Jangan Kau Datang Lagi dari Fanny Fabiola. Ayo buat siapa lagunya silakan.
2: Oke okay. Salam pertama tentu buat yang lagi bertugas, Bung Roni. Ya, makasih sudah angkat telepon.
0: Oke.
2: Sehat-sehat ya.
0: Amin.
2: Dan selamat bertugas. Lanjut, salam yang barusan lewat. Ada terampil Bunda Natalia. Salam kompak. Terus ada Bang Lei. Ada Putra Tengah. ada di, dari mana aja, ada Ibu Ratna, ada Ibu Ani, juga ada Bang Rio, Manado, terus mau nyapa juga ada Surya Jakarta, ada Ibu Farida, ada Dinda di Bogor, ada Bang Lei, Bang Din,
0: ya Bang, iya, Din, Bang Din. Betul.
2: Masa yang jauh-jauh yang di apa di, ada Bang Din, ada Bang Arifin, Bang Abdul, terus ada Ibu apa Mama Inda ya, Mama
0: ya,
2: Inda.
0: Mama Inda.
2: Aduh banyak yang sudah salam-salam tapi belum tersimpan di memori. Ya, yang belum kenal salam kenal, salam kompak ya, salam persahabatan, walaupun hanya di udara. Semuanya yang lagi monitor, semuanya terus yang lagi bertugas, yang lagi bertugas, Bung Roni.
0: Terima kasih. Selamat malam buat Ibu Esther Lita yang ada di Manado ya. Di ujung telepon sudah tersambung kembali, ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan saya Alif dan saya tinggal di Sasastika.
0: Oh iya, kemarin sempat ini ya masuk juga nih. Alif di Sasastika ya.
3: Iya.
0: Oke, baik, malam ini mau dengar lagu apa nih Bung Alif?
3: Kalau saya mau request lagu luar boleh gak?
0: Lagu mancanegara?
3: Ini lagu yang luar negeri gitu.
0: Iya boleh, mancanegara, boleh. Lagu apa maunya?
3: Lagunya Life Go On dari Oliver Tree.
0: Life Go On.
3: Iya.
0: Oke, yang nyanyi tadi siapa?
3: Oliver Tree.
0: Oke, Life Goes On. Life Goes On. Goes On ya.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, silakan, lagunya buat siapa nih?
3: Buat adik saya di Bandung. Selamat malam. Jaga kesehatan. Sehat selalu dan jangan suka begadang, nanti sakit.
0: Ya, betul. Terus siapa lagi?
3: Dan untuk teman saya Ais yang tinggal di sekitaran RI.
0: RI mana nih? RI belakang, depan, samping, samping?
3: Di samping.
0: Oh di samping ya, samping kanan kiri?
3: Kiri.
0: Kiri, oke, kiri bagian ke atas kalau begitu ya.
3: Ya.
0: Oke deh, ayo lanjut lagi.
3: Dan satu lagi untuk teman saya Rael di Ubo-Ubo. Selalu dan salam.
0: Oke, baik.
3: Itu saja.
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih ya sudah bergabung malam ini.
3: Iya, makasih juga.
0: Oke, selamat malam Alif di Sasastika sudah bersama kita juga untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada 3 lagu sudah kita siapkan. Nanti sebentar itu ada lagunya John Seran dengan Diam Bukan Tak Cinta. Terus ada Fanny Febiola dengan lagunya Jangan Kau Datang Lagi. Dan dari Olivier Tree dengan Life Goes On. Untuk bersama Anda di malam ini untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya lepas dulu dari John Seran dengan Diam Bukan Tak Cinta. Anda jangan kemana-mana, saya akan kembali melanjutkan Ruang Rindu malam ini.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Tiga lagu sudah kita putarkan ya, Bunda Natalia, terus Bunda Esterlita, dan satunya ada Alif di Sasa. Mudah-mudahan terhibur. Kita buka lagi line telepon di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Penelpon selanjutnya. Selamat malam, halo.
1: Halo.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dari Sri Sinta.
0: Oh, Sri Sinta. Ramanya mana? Hah? Sinta ramanya mana?
1: Lagi di jalan.
0: Oh, ramanya lagi di jalan. Kirain Rama tuh biasanya terbang-terbang begitu. Iya, kalau Rama kan biasa menghilang, terbang. Aduh. Oke. Sri Sinta. Oh, begitu. Sri Sinta mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya Satu Nama Tetap di Hati.
0: Satu apa?
1: Satu Nama.
0: Satu Nama Tetap di Hati. Nama ya. Itu ada siapa di hati itu?
1: Ada tuh.
0: Si Rama lah pasti ya.
1: Rama.
0: Rama. Oke, lagunya buat siapa nih? Silakan.
1: Siapa ya buat mulai di jalan, hati-hati di jalan ya, sahabat kamu.
0: Oke.
1: Terus ada mengambil, ada mungkin kuai pegi, mas Faris, ada seperti ya, Bunda El, Bunda Natalia, Pak Widi, Pak Pelisio, ada Bunda Parisa ya, Bunda Parisa gabung juga, ada Kak Izin.
0: Oke.
1: Ada Bang Andi yang lagi di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan.
0: Yang nyanyi Satu Nama Tetap di Hati itu siapa? Eje ya.
1: Iya.
0: Baik. Lanjut lagi buat siapa?
1: Buat Bang Roni, sama Kak Cesar, bareng keluarga. Makasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Trisinta apa ya? Iya, pasangannya si Rama. Di belakang ada siapa? Selamat malam, halo Ruang Rindu.
2: Selamat malam, halo Ruang Rindu.
0: Jumpa apa lagi. Kabar? Jumpa Bung lagi Roni. Bersama Ambon Manise.
2: Ya om, namanya Jerman Belanda.
0: Oh, bukan Ambon Manise, bukan Jerman Belanda.
2: Oke. Ambon Manise.
0: Ambon Manise. Ada Pak Junaidi di sana ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Manado masuk.
0: Manado sudah ada Esterlita sama Bunda. Manado ada Esterlita, Bunda Elsnya belum.
2: Oh, dengan siapa? Ratna.
0: Bukan, Bunda Esterlita beda kayaknya.
2: Oh, kita kira ada Ibu Ratna.
0: Ibu Ratna belum, lagi. Ibu Ratna belum. Mau lagu apa malam ini?
2: Anita Meyer.
0: Anita Never Meyer. Ending Love. Anita Meyer yang judulnya apa?
2: Never Ending Love.
0: Never Ending Love. Oke deh, buat siapa lagunya, silakan Pak Junaidi.
2: Terima kasih banyak. Selamat selamat malam dan berkat Tuhan selalu. Harapan sehat ya.
0: Amin.
2: Bersama operator juga ada, kita orang punya. Sudah pertama itu ada Ibu Esterlita yang tadi itu. Selamat malam ya, selamat malam harapan saya juga ada. Siapa ya, Ibu Ratna juga di Singkiri Parigi 7 Manado. Selamat malam harapan saya. Ada Bunda Elis juga di Tenano. Selamat malam harapan saya juga. Ada siapa lagi, Ibu siapa, ada Mama Indah, Ibu Indah juga, ada Mama Ibu Indah juga yang di Kulabaya. Selamat malam rapat saya juga ya.
0: Okay.
2: Ada Farida juga yang ada di Sulawesi Tengah. Ada siapa, Purnamasari, Andi Batam, Macan, dan yang ada sore. Semua yang ada di Ture, mulai dari Kuama sampai di Bung Iping. Apa pun juga Padin ya.
0: Okay. Betul.
2: Kuama ya. Lalu ada Pak Acim itu, betul, saya bisa lupa Pak Acim itu.
0: Okay, baik.
2: Selamat malam, harapan sehat. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi di Ambon.
0: Okay.
2: Terima kasih
0: Dangkilai. Ada Pak Junaidi di Ambon Manise ya. Ambon Manise. Di belakang ada siapa? Selamat malam, halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, selamat
3: Pro Satu
0: malam.
3: Ternate.
0: Betul. Dengan Ibu siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Ibu Ratna di Manado, tadi sudah ada yang tanya-tanya, Ibu Ratnanya mana nih? Ibu Ratna di Manado mau lagu apa malam ini?
3: Lagu Indonesia, Kang.
0: Boleh, Indonesia mancanegara juga boleh.
3: Oh, mancanegara judul.
0: Ah, dapat judul apa? Du.
3: Du, ah. Du.
0: Aduh, du, du, du, du, du.
3: Ini dengan penyiar siapa dah?
0: Nama Bung Roni di sini.
3: Oh, salam kenal Bung Roni.
0: Salam kenal
3: dari
0: juga
3: Ratna.
0: Oke, salam kenal buat Ibu Ratna ya.
3: Iya.
0: Oke, dunya buat siapa nih dunya?
3: Dunya buat salam pertama buat orang penyiar yang suka bercanda, yang ganteng.
0: Aduh, duh, duh.
3: Terima kasih so angkat Ibu Ratna via telepon.
0: Oke.
3: Semangat selalu di malam hari ini untuk menghibur.
0: Amin.
3: Para pendengar-pendengar di Ruang Rindu Pro 1 Ternate.
0: Betul.
3: Salam sehat selalu dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
3: Lanjut mau salam yang solewat-lewat. Yang tadi solewat ada sahabatku, ada Esterlita di Girian. Terima kasih salamnya, salam sehat selalu, salam kompak persahabatan.
0: Yeah.
3: Ada juga turang pe ibu Natali di Toli-Toli. Natalia di Toli-Toli dapat salam juga dari Ibu Ratna, salam kompak, salam persahabatan juga. Ada Ani di Kota Mubagu, di kota dapat salam juga. Salam yang sama.
0: Okay.
3: Dan ada juga turang pe yang Putra Tengah dapat salam dari Ibu Ratna di Manado. Dan ada Rio juga di Jaton dapat salam dari Ibu Ratna di Manado. Dan sama-sama juga soalnya baru.
0: Okay.
3: Belum terlalu kenal.
0: Baik.
3: Salam kenal juga dengan Ibu Ratna.
0: Okay.
3: Itu Jo. Boleh buat orang penyiar yang baik hati. Terima kasih.
0: Selamat malam Ibu Ratna ya, yang sudah ikutan juga malam ini di Ruang Rindu. Lagunya sudah kita siapin. Nah, lagunya dari Peter Marvi dengan Du Du Du. Bukan lagunya seperti itu ya. Oke. Selamat malam Bung Otis. Gimana kabarnya Bung Otis ya? Ini sempat terputus tadi nih. Satu penelpon lagi lah boleh. Selamat malam. Halo Ruang Rindu.
4: Selamat malam di berbagai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Leman di sana, betul ya?
4: Iya, Nasrun di Sostengah.
0: Oh, Bung Nasrun, gak kirain Bung Leman. Ya ampun.
4: Iya, banyak. Pokoknya semua RRI apa namanya, salah tebak emang. Iya kan, ada suara
0: betul.
4: Yang mirip-mirip
0: ya. Betul, suaranya mirip-mirip Bung Nasrun. Lagu apa nih Bung Nasrun?
4: Lagunya apa?
0: Lagu apa?
4: Lagunya Irfan Jona.
0: Irfan Jona, apa judulnya tuh?
4: Iya, Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu.
4: Iya.
0: Waduh. Oke. Buat siapa lagunya, silakan.
4: Murunya sambut tugas selalu yang semoga ke rumah semua krunya di tanah dalam bertugas malam selalu.
0: Iya.
4: Terus dari Manado tadi ya, Ibu siapa? Ibu Lina ya.
0: Ibu Ratna.
4: Ibu Ratna. Selamat malam Bunda ya. Ada apa? Cuma dia tadi ya, ada pada Juri Sultan, Natalia Juri Toli-Toli.
0: Oke. Okay.
4: Bung Atus, Bapak Kuama, Kuai, ada Madika juga Kaliabo, semuanya di Kota Ternate. Walaupun di luar Kota Ternate, selamat malam Kompas selalu. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Nasrun, sudah bersama kita malam ini. Saya tahan dulu teleponnya ya. Lagu-lagu nanti kita putarkan dulu. Nah, sebentar lagi kalau punya masih ada waktu, saya akan terima lagi telepon Anda. Ada lagu requestannya dari Purnamasari. Bukan ya? Iya, Purnamasari. Satu nama tetap di hati. Nanti menyusul tiga lagu selanjutnya. Ada Ibu Ratna, terus juga ada Pak Nasrun, ada Pak Junaidi. Nanti sebentar lagunya saya akan putarkan ya. Terus juga ada semuanya lah. Nanti saya akan putarkan lagunya satu persatu di Ruang Rindu malam ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

ada lagunya dari Irfan Jona ya, dengan Selimut Rindu buat Pak Nasrun tadi yang sudah ikutan juga di malam ini. Dan lagu-lagu yang Anda sudah request sudah kita putarkan satu persatu ya. Tadi ada Ibu Ratna, terus ada Pak Junaidi, ada juga Purnama Sari dan Pak Nasrun. Selamat malam buat Ipin. Ipin lagunya lagu terakhir ya dari Ruth Sahanaya dengan Andaikan Kau Datang. Ipin katanya mau jumpai buat semuanya. Ada Ko Ama, Bung Din, Bung Buce, Purnama Sari, ada Bung Tahir, Bu Natalia, Bu Esther Lita, Pak Junaidi, Ibu Farida, Bung Andi di Batam, Bung Alvarez, sama Bung Atus, Bunda Els, semuanya ya. Requestannya lagunya dari Ruth Sahanaya dengan Andaikan Kau Datang. Sepertinya sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini juga untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih Anda yang sudah bersama kami si harian ini ya, di hari Senin, hari ini 22 Juni 2026. Sekaligus kami yang bertugas, saya Roni, ada Bung Ari, rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah, kami harus pamit. Anda jangan lewatkan nanti sebentar di dini hari di pukul 2 Anda bisa dengarkan ada pertandingan lanjutan Piala Dunia 2026. Argentina berhadapan dengan Austria. Terus juga nanti di jam 6 pagi ada Prancis nanti berhadapan dengan Irak ya. Terima kasih, kami pamit dan selamat menikmati waktu istirahat, selamat tidur. Semoga malam ini Anda mimpi indah dan siap semua menyangkut besok lagi untuk semua kegiatan-kegiatan Anda. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, selamat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk pagi ini di Selasa 23 Juni 2026. Saya Titi menemani waktu pagi Anda hingga siang nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita nantikan pemandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pagi ini pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Sadaqallahulazim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk umat muslimin dan muslimah, saat ini kemenangan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat subuh, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Religi Pagi kali ini pendengar, dan masih juga kami temani Anda di Ternate Pagi hingga nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.

Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Provinsi Maluku Utara kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dua pelajar terbaik daerah berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska tingkat pusat tahun 2026. Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia.

Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Titi.

0: Akhir dan pengumuman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia pada 22 Juni 2026. Dua pelajar asal Maluku telah dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026. Keduanya adalah Haikal Khadafi Haji Laode, siswa SMA Negeri 4 Kota Ternate sebagai utusan putra, dan Mardatila Aputri, siswi SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan sebagai utusan putri. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Maluku Utara karena diraih melalui proses seleksi yang panjang, dan transparan mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, Bayu Naruputro menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian kedua pelajar tersebut.
1: Alhamdulillah, kita patut bersyukur dan berbangga pada Ananda Haikal dan Ananda Mardatila telah membuktikan bahwa pemuda-pemudi dari Maluku Utara memiliki daya saing yang luar biasa di tingkat nasional. Terpilihnya mereka bukan sekedar prestasi pribadi, melainkan sebuah amanah dan kehormatan besar untuk membawa nama baik seluruh masyarakat bumi Maluku Kriaha di hadapan bangsa.
0: Bayu mengatakan, keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kualitas generasi muda Maluku Utara, tetapi juga menjadi bukti bahwa daerah ini mampu melahirkan kader-kader bangsa yang siap berkontribusi di tingkat nasional. Menurutnya, tugas yang akan dijalani di Jakarta bukan hanya berkaitan kemampuan fisik dan keterampilan baris-berbaris. Lebih dari itu, para capaska juga akan dibentuk menjadi generasi teladan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan semangat kebangsaan. Karena itu, Bayu berharap kedua wakil Maluku Utara dapat menjaga kesehatan, mental, serta kedisiplinan selama mengikuti pemusatan latihan di tingkat pusat.
1: Sebagai capaska tingkat pusat, mereka akan ditempa menjadi bagian dari generasi muda teladan. Saya berharap mereka dapat menjaga kesehatan, mental, dan terus mempertahankan kedisiplinan selama pemusatan di tingkat pusat.
0: Badan Kesebangsaan Maluku Utara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim seleksi, pelatih, panitia, dan orang tua yang telah memberikan dukungan penuh selama proses seleksi berlangsung. Masyarakat Maluku Utara kini diharapkan turut memberikan doa dan dukungan agar kedua putra-putri terbaik daerah tersebut dapat menjalankan tugas negara dengan baik, serta mengharumkan nama Maluku Utara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mendatang. Reporter Wahyudiyah yang melaporkan.
2: Sementara itu, Saudara, Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Budaya dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Mereka pun menargetkan 1.000 cagar budaya nasional di tahun ini, dan bulan lalu sudah menetapkan 430. Saat ini sudah 460 sudah berproses. Saat ini, Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dari Universitas Khairun dan KKN PPM Universitas Gajah Mada Yogyakarta berlangsung di kantor wali kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu.
3: Kami dari pemerintah Kota Ternate menyampaikan terima kasih atas lokus pelaksanaan dari KKN itu dilaksanakan di Kota Ternate.
4: Pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa KKN dari Unhair dan UGM. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi dipilihnya Kota Ternate sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, kehadiran mahasiswa melalui program pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
3: Dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang sudah diperkirakan oleh penyelenggara, terutama dari Universitas Khairun. Universitas Khairun 1.528 dan 27 lainnya dari Universitas Gajah Mada. Dalam beberapa kali pelaksanaan KKN dan pelaksanaan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terasa sangat penting dan sangat membantu, terutama bagi pemerintah.
4: Menurutnya, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Ternate saat ini. Permasalahan tersebut tersebut tidak hanya menjadi tantangan di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global, terutama terkait pengelolaan sampah.
3: Memang isu yang paling penting di Kota Ternate saat ini adalah menjadi isu-isu khas perkotaan, seperti persoalan lingkungan.

0: Bahkan isu ini tidak menjadi isu khas saja untuk perkotaan, tetapi sudah mulai mengglobal. Di kota Ternate sendiri, kita dalam satu hari saja itu kurang lebih antara 100 sampai 105 ton yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh kita semua.
1: Tauhid berharap para mahasiswa dapat menghasilkan program dan inovasi yang bermanfaat selama masa KKN, salah satunya dengan membantu masyarakat memahami jadwal pembuangan sampah serta mendukung kelurahan yang menjadi lokasi penempatan mahasiswa dalam menjalankan berbagai program pemerintahan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Berita terakhir, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Informasi selengkapnya kembali disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di fasilitas kesehatan, cukup unduh aplikasi mobile JKN.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan tertib bagi masyarakat. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN yang dikembangkan BPJS Kesehatan. Menurut Gubernur, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mempermudah akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi antrian panjang di fasilitas kesehatan. Ia menilai penggunaan aplikasi mobile JKN dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih nyaman dan efisien, baik di puskesmas maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
3: KM. Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di fasilitas kesehatan, cukup unduh aplikasi mobile JKN, login, pilih menu antrian online, lalu tentukan jadwal pelayanan sesuai kebutuhan.
4: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga mengimbau seluruh masyarakat Maluku Utara, mulai dari kota Ternate, kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, hingga Pulau Taliabu, untuk memanfaatkan fitur antrian online yang tersedia dalam aplikasi mobile JKN. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menentukan jadwal pelayanan kesehatan lebih awal tanpa harus datang dan menunggu lama di fasilitas kesehatan. Dengan sistem antrian digital, warga dapat menyesuaikan waktu kunjungan sesuai kebutuhan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertib dan efisien. Gubernur Shirley menjelaskan, penggunaan layanan antrian online sangat mudah dan dapat dilakukan langsung melalui telepon genggam.
3: Mari tolong manfaatkan layanan digital ini dengan baik demi pelayanan kesehatan yang semakin dekat dan semakin mudah untuk masyarakat Maluku Utara. Segera download aplikasi JKN melalui handphone kesayangan Anda.
4: Setelah mendapatkan jadwal pelayanan, masyarakat cukup datang sesuai waktu yang telah dipilih dan melaporkan kepada petugas bahwa telah melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi mobile JKN. Gubernur Shirley Juanda berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan ini, sehingga pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi lebih cepat, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta jaminan kesehatan nasional. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari Majer Daksi, saya Titi, Tadik Mutasa Adrian, Des Editor Wahyudi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate pukul 6 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini pendengar, kita akan langsung bergabung bersama dengan program 3 untuk kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 di 23 Juni 2026, laga antara Prancis versus Irak.
1: Persaingan grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh